0: masih bisa dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Di era sekarang teman Pro 2 ya, I mean like di era streaming kita bisa dengerin jutaan lagu ya. Cuma lewat satu klik, satu aplikasi, udah kelar, bisa kamu nikmatin semua aja teman Pro 2. Tapi tau gak sih teman Pro 2 kalau dulu ya orang zaman dulu banget, apalagi Wang Suke, itu mereka punya yang namanya piringan hitam atau vinyl teman Pro 2. Nah jadi vinyl ini justru kembali diminati sama orang-orang zaman now ya. Belum lagi kaset ya, kaset yang bentuknya segi empat ya, itu juga mulai dikoleksi lagi sama sebagian orang. Padahal ya kayak, kalau dipikir-pikir ya Miska, cara ini jauh lebih ribet dibandingkan streaming. Kalau streaming ya udah tinggal buka HP, beli kuota, download aja tuh aplikasi, kelar. Cari ya lagunya mau lagu apa nih. Bahkan lagu dari tahun 60-an pun kita bisa dengerin teman Pro 2 kalau lagu itu masuk ke aplikasi streaming ya, begitu ya. Tapi justru disitulah letak daya tariknya. Ngedengerin musik memang menjadi aktivitas yang personal banget ya. Kita nggak hanya sekedar nekan tombol play lalu pindah lagu setiap berapa menit begitu ya. Karena kita benar-benar nikmatin prosesnya teman Pro 2. Banyak anak muda yang ngerasa pengalaman untuk mendengarkan lagu dengan cara yang lebih jadul tadi yang aku bilang, itu lebih intimate ya dibandingkan mendengarkan musik sambil terus-terusan kita ke distract dengan notifikasi yang ada di HP kita teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi.

0: alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus ujung-ujungnya jadi besok, dan kalau udah besok sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal hidup gak butuh kamu jadi sempurna, cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang enggak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
1: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar, teman Pro 2 ya. Lanjut lagi ya. Kalau kita ngelihat budaya nongkrong ya, atau budaya kengko, budaya kopdar era 90-an dan awal 2000-an, orang datang untuk yaudah bener-bener ketemu karena emang ada hal penting yang kudu diomongin ya. Jadi mereka ngobrol berjam-jam, bisa sambil main permainannya yang sederhana, bercanda atau sekedar menikmati waktu bersama tanpa harus ada yang

yang didokumentasikan ya, nggak ada motret-motret ya. Sekarang muncul tren yang mirip begitu ya, banyak kafe yang mulai menawarkan konsep digital detox. Bahkan ada komunitas yang sengaja kumpul tanpa mereka buka HP sama sekali selama acaranya berlangsung ya. Dan kita nih, terutama para Gen Z yang benar-benar aware dengan mental health ya, mulai menyadari kalau tidak semua momen harus diunggah ke internet. Betul, kadang pengalaman terbaik justru yang hanya tersimpan dalam ingatan memori kita ya, memori daun pisang ini, bukan di galeri ponsel teman Pro 2 ya. Ya iya sih, bener teman Pro 2 ya, karena sekarang kayak apa-apa tuh bisa ngebuat FOMO kalau misalkan kita terus terpacu sama HP, apalagi kita nongkrong begitu ya, ngomongin si A, wah ternyata si A udah beli ini, beli itu. Jadi sebenarnya tujuan dari nongkrong itu gak tercapai, malah ujung-ujungnya ngebahas hal yang lain teman Pro 2.

있었어. 당신들이 과분한 사랑을

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

Thank you teman-teman Prodia masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Mungkin pertanyaan yang paling besar begitu ya, yang muncul dari tren nostalgia ini adalah sebenarnya kita benar-benar merindukan era 90-an dan 2000-an kah? Atau sebenarnya kita merindukan suasana hidup yang lebih sederhana, yang ya udah apa adanya teman Pro 2 ya. Karena di masa sekarang kita dibanjiri informasi setiap detik, ada notifikasi, tren baru, berita baru, konten baru yang aduh kayaknya gak akan pernah berhenti teman Pro 2 ya. Sementara ketika kita melihat kembali ke belakang begitu ya, di era 90-an, 2000-an, banyak orang membayangkan kehidupan yang terasa lebih pelan, lebih mindful teman Pro 2. Gak semuanya harus diposting, tidak semuanya harus instan, dan tidak semua orang harus selalu terhubung ya. I mean like terhubung dalam artian harus on dalam social media, enggak ya. Mungkin itulah alasan kenapa gaya hidup dari masa tersebut kembali populer begitu ya. Karena di tengah dunia yang sekarang gonjang-ganjing begini, banyak anak muda yang mulai nyari sesuatu yang kerasa lebih santai, lebih otentik, dan lebih manusiawi begitu ya. Jadi kalau hari ini kamu ngeliat seseorang yang ngebawa kamera digital yang jadul banget, terus mereka demennya dengerin kaset, pakai celana baggy begitu ya, atau nulisnya di jurnal. Jurnalnya itu juga buku fisik yang aduh udah kayak jadul banget teman Pro 2 ya. Jangan heran ya, bisa jadi mereka bukan katrok ya, bukan jadul lagi ketinggalan zaman, enggak. Justru mereka ini sedang living.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar bergana aku Mita Ulenderi di Morning Vibes hari ini tahun Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngebahas topik yang seru abis ya. Biasanya kalau di hari Rabu kita bakal ngobrolin seputaran kebencanaan begitu ya. Dan hari ini untuk topiknya adalah konten cepat, informasi harus tepat. Karena ya kita tahu teman Pro 2 kita hidup di era apa-apa serba cepat ya. Informasi cepat datangnya begitu ya. Segala macam pokoknya serba sat-set, serba dinamis. Cuman tantangan kita adalah apa benar itu informasinya begitu ya teman Pro 2. Kurang lebih kita akan mengulik hal itu teman Pro 2 selama sejam ke depan sampai jam 10 kurang nanti. Dan tentunya aku gak sendiri teman Pro 2 ya. Kita sudah bersama narasumber. Pertama ada Bli Dedi dari FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali ya. Selamat pagi Bli Dedi.
1: Selamat pagi Mak Mita, luar biasa hari ini. Berbunga-bunga
0: biasa. Iya berbunga-bunga Bes. Semoga Bli Dedi gak bosan lihat aku ya. Oke, selanjutnya ada Kak Septi.
2: Hai.
0: Good morning.
2: Good morning juga teman-teman.
0: Yes. Morning Kak Septi ini selaku influencer ya, sekaligus juga konten kreator yang ada di Bali. Pas banget, pas mantap ini ya. Dua narasumbernya teman Pro 2. Oke, langsung aja. Di sesi pertama kita bakal kenalan dulu nih sebenarnya tantangan yang terjadi ya di lapangan seperti apa. Oke, pertama kita mau ngelihat ke Bli Dedi dulu ya. Kalau menurut Bli Dedi sendiri melihat fenomena media sosial di sekarang begitu ya, seberapa sering sih FPRB menemukan informasi atau mungkin konten kebencanaan di Bali yang viral duluan kemana-mana begitu ya, menyebar, tapi ternyata datanya kurang tepat atau bahkan hoax nih, gimana Bli Dedi?
1: Ya kalau kita melihat sekarang ya dengan kondisi digitalisasi yang sangat masif kan begitu ya, banyak sekali mungkin isu-isu konten-konten yang seharusnya bisa kita pilah ya, antara yang mana betul, yang mana tidak betul kan begitu. Apalagi kita harus melakukan cross-check begitu ya.
0: Yeah.
1: Kalau bahasa di kebencanaan, triangulasi data, recheck dan cross-check gitu, apakah benar apa tidak. Karena memang banyak sekali media-media atau platform-platform yang memungkinkan pembuatan video, suara, begitu ya, jenis-jenis seperti itu, audio, begitu ya, yang mungkin dipotong-potong, kemudian kita sekarang mungkin langsung dilihat, begitu ya, kemudian kita menerjemahkan, oh ini seharusnya ini yang terupdate pada saat ini, ternyata tahu-tahu ya sudah lama.
0: Iya benar.
1: Ya seperti itu yang sering banyak beredar. Jadi mari kita coba cari sumbernya siapa sih yang seharusnya kita perlu sadur ya, dari sumber tersebut. Apakah benar Badan Penanggulangan Bencana gitu contoh kalau dalam konteks kebencanaan, atau mungkin sumber-sumber yang dapat dipercaya begitu. Itu aja.
0: Bener ya teman Prodo, sering banget apalagi banjir kemarin. Ngerti ya, di Sunset Road deh bilangnya, ini banjir gede, air banyak datang, ya gak ada apa, kering kerontang sama Pro 2 ya, itu dia salah satu contoh kecilnya sama Pro 2 ya. Oke, sekarang kita beralih ke Kak Septi. Nah ya, ini ya, dari sudut pandang kakak sendiri ya, as content creator.
2: Content creator ya, kalau sekarang hari ini datangnya sebagai content creator.
0: Content creator, best banget.
2: Bener
0: ya,
2: banget. Kalau dari saya sih sebenarnya kalau misalnya tantangan sebenarnya di dunia yang penuh dengan viralitas itu sebenarnya orang-orang tuh sekarang lebih mengejar kecepatan daripada ketepatan. Nah, itu tantangan banget tuh karena yang cepat itu belum tentu tepat gitu. Dan yang tepat biasanya enggak cepat gitu kan. Itu yang harus kita lawan gitu sekarang. Yes. Gimana? Kita mau pilih yang mana nih? Yang cepat tapi kurang tepat, apa yang kita tepat tapi sabar dulu, enggak usah berlomba-lomba mencari kecepatan. Gitu sih tantangannya sekarang.
0: Iya,
2: sebenarnya semua orang itu bukan cuma konten kreator, pengguna media sosial itu sebenarnya media juga walaupun tidak berbentuk formal sebuah media gitu. Semua orang bisa nge-share tapi nggak semua orang tuh bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia share. Itu tantangannya.
0: Betul berdua. Agree, cakep ya. Oke, ini lanjut lagi ya ke Kak Septi. Kakak sebagai influencer, content creator yang tentunya pengikutnya pasti mostly anak muda kan, ya seumuran kita ini ya. Gimana cara kakak menyikapi dilema nih antara ngejar engagement dengan keharusan memastikan kalau informasi yang kakak sampaikan itu valid, benar adanya?
2: Pertama, sudut pandang daripada follower. Kita tuh follower itu sebenarnya bukan cuma angka.
0: Yes.
2: Tapi itu adalah orang-orang yang benar-benar percaya sama kita. Sekarang kita mau kejar engagement dengan cara viral, tapi kita nggak bisa menjaga kepercayaan dari follower. Apa kita benar-benar men-share apa yang benar-benar tepat dan sesuai dan bermanfaat, walaupun engagementnya kurang diminati, karena emang orang tuh lebih suka sesuatu yang sensasional kan ya. Kalau saya pribadi sih, saya lebih memilih apa yang bisa saya pertanggungjawabkan ya. Karena follower buat saya itu benar-benar orang yang percaya sama saya gitu. Jangan sampai saya asal nge-share, nyari engagement, tapi ternyata saya artinya tidak dapat menjaga kepercayaan daripada follower-follower itu gitu. Itu sih sudut pandang dari seorang content creator.
0: Yes, benar. Salah satu dampak yang ditimbulkan kalau siapapun ya, tidaknya influencer aja.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, semuanya.
0: Menyebarkan informasi yang ternyata nggak valid, yaitu kepercayaan bakal hilang.
2: Iya, kepercayaan itu penting banget sih.
0: Benar ya. Dan kalau dari Beli Dede sendiri nih, dari sudut pandang FPRB ya, kira-kira dampak fatal yang bisa terjadi kalau kita di masyarakat terlanjur menelan informasi mentah-mentah dan ternyata informasinya keliru, gimana nih? Apa Beli Dede?
1: Ya, yang pertama mungkin hujatan ya.
0: Hujatan.
1: Itu sudah kita lalui kemarin ya.
0: Ini curhat Beli Dede.
1: Beberapa apa namanya bulan yang lalu saya sudah pernah sampaikan begitu, ada satu apa potongan video clipper begitu ya namanya ya, sekarang ya, kemudian diposting lagi, akhirnya menjadi heboh kemarin di Pasar Badung ya, tiba-tiba banjir lagi gitu. Nah, yang pertama ya kita dihujat, kemudian yang kedua kita harus membuat klarifikasi kan begitu.
0: Yes.
1: Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman BPBD, dibantu oleh teman-teman dari banyak relawan-relawan muda untuk bisa menyampaikan informasi tersebut sehingga benar-benar valid yang apa yang kita sampaikan itu.
0: Hujatan ya, itu lebih sakit lebih berdua ya kalau kita bersosial media, benar-benar. Tapi sebenarnya tantangan yang mungkin dilihat oleh Beli Dede ya untuk mengedukasi kita ini, terutama anak muda ya, karena kita yang paling banyak menggunakan sosial media, biar kita tidak mudah terprovokasi ya oleh judul konten kebencanaan khususnya yang bersifat clickbait, itu kayak gimana Beli Dede?
1: Ya, kalau mungkin dari sisi forum pengurangan risiko ya, jadi ada beberapa institusi sumber ya, katakanlah kita merujuk pada katakanlah gempa begitu, begitu ya. Gempa dia menyampaikan satu kondisi secara akademis ya, ada kata-kata, katakanlah dia menyampaikan longitude, latitude ya, begitu begitu ya, tempat menyatakan tempat. Artinya hal seperti itu apakah bisa diserap oleh masyarakat apa tidak? Kemudian ada kode-kode ya, sekian SR skala Richter, berapa MMI kekuatannya. Jadi kita bagaimana kita melakukan definisi ya yang mungkin lebih sederhana di masyarakat. Katakanlah 1 MMI dirasakan itu artinya adalah hanya goyang-goyang saja gitu. 2 MMI sudah mulai ada retakan. 3 MMI ada sekian dan seterusnya. Sampai ada 9 MMI parameternya untuk kita bisa rasakan gitu. Bukan berarti gempa dengan kekuatan 10 katakanlah 9 skala Richter kemudian kita berdampak sangat besar gitu. Tidak juga gitu. Ada ketika tadi ya titik gempanya di Sulawesi gitu, yang di Bali merasakan hanya 1 MMI, hanya goyang-goyang sedikit aja gitu. Nah, hal seperti itu harus kita terjemahkan dengan bahasa-bahasa ke masyarakat gitu, sehingga lebih enak didengar, lebih gampang dicerna gitu. Aja yang perlu pembelajaran dengan kita. Itu juga sampai sekarang kita belajar juga itu menerjemahkan itu gitu.
0: Benar-benar. Iya, pakai bahasa bayi begitu ya.
1: Gara-gara
0: gitu. Kita kan orang biasa nih enggak ngerti apa coba itu ya, bahasa yang enggak ngerti, enggak paham gitu ya. Ujung-ujungnya kalau salah menginformasikan jadinya ya itu bisa clickbait juga teman Pro 2 ya. Salah juga jadinya. Oke, teman Pro 2, nanti di section kedua kita lebih detail lagi yang ngobrolin mengenai tanggung jawab seorang konten kreator nih terutama ya, yang menjadi pilar
2: banget kayaknya tanggung jawabnya.
0: Bener-bener. Dan juga gimana caranya biar kita bisa memilih informasi yang tepat ya, khususnya untuk mitigasi kebencanaan. Cuma di sini aja teman Pro 2 ya, di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Petir, atau biasa juga disebut kilat atau halilintar, biasanya terjadi pada musim penghujan. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara yang keras dan bergema. Cara mencegah sambaran petir sepertinya tidak dapat dipisahkan dari hujan. Bahkan petir merupakan tanda bahwa hujan akan segera datang. Namun, fenomena ini terkadang berpotensi berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan agar tidak tersambar petir. Yang pertama, jangan berlindung di bawah bangunan yang terbuat dari logam. Jauhi tiang listrik atau sejenisnya saat terjadi sambaran petir, dan cobalah jongkok dengan merapatkan kedua kaki dan hindari berdiri juga secara bergerombol. Yang kedua, saat berada dalam ruangan, matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon genggam, dan jauhi genangan air, saluran air atau pipa, dan juga kenakan sandal karet.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yang kita mau produk yang mengasih jualan di sini di RRI Pro 2 Denpasar bergaya. Aku Mita Ulendari dan kita masih ngebahas topik yang sama teman Pro 2 ya. Konten cepat, informasi harus tepat. Tentunya masih barengan Beli Dedi dan juga Kak Septi teman Pro 2 ya. Kalau tadi di sesi pertama kita udah tahu nih ya, tantangannya seperti apa, lalu dampak yang ditimbulkan apa aja teman Pro 2 ya. Dan di section kedua kita mau kerucutan lagi ya pembahasan kita soal tanggung jawab untuk mengunggah konten apapun dan oleh siapapun di era sekarang ya. Karena di zaman sekarang kita dituntut untuk menjadi orang yang kreatif, tapi satu sisi kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita posting ya, apapun yang kita unggah teman Pro 2 ya. Oke, pertama kita mau ke Kak Septi dulu nih. Kalau menurut kakak sendiri apa sih arti tanggung jawab di era sekarang ya, apalagi tanggung jawab untuk mengunggah konten. Kira-kira batasan apa aja yang sekiranya kakak terapkan nih ya sebelum menekan tombol share, apalagi itu informasi yang waduh penting banget nih untuk gue share gitu ya. Silakan Kak Septi.
1: Tombol share itu sekarang jadi tombol bahaya banget ya.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya ini tanggung jawab bukan cuma buat influencer, sekali lagi saya tekankan ya, cuman siapapun pengguna media sosial itu punya tanggung jawab ya, walaupun mungkin audiensnya lebih kecil. Jadi memang kelihatannya tanggung jawab influencer itu lebih besar karena punya audiens yang lebih besar dan juga lebih dipercaya lah sama masyarakat gitu kan. Tapi algoritma sosial media sekarang itu yang viral itu gak cuma yang influencer atau yang punya audiens besar, kamu yang audiensnya masih cimit pun bisa viral. Makanya hati-hati. Kita tuh mikir, ini aku kalau share ini paling yang lihat cuma teman-teman. Ya belum tentu loh kamu besok viral. Nah, kamu harus mikir tuh efeknya apa nih kalau misalnya besok ini boom, meledak gitu ya. Kira-kira konten yang kamu share itu kasih manfaat gak? Atau cuman konten-konten fun yang ternyata ujung-ujungnya gak bisa kamu pertanggungjawabkan gitu. Pertama, sebelum kita share, kalau kita mau share informasi itu utama ya, bukan yang fun ya, maksudnya yang fun kan itu terserah membuat konten. Tapi kalau yang bentuknya informasi, informasi yang kamu share itu bakal berdampak. Pertama, misalnya kalau kita informasi share tentang kebencanaan, apa efeknya? Bisa-bisa menimbulkan kepanikan gitu kan. Sebelum kita share, kita pastikan dulu kalau informasi kita valid. Caranya kembali lagi mengacu ke memang tempat-tempat yang kredibel, yang memang di sana bidangnya gitu loh. Jangan cuma asal dapat comot informasi terus kita share itu. Pertama, kamu harus pastiin itu dulu benar. Kedua, kamu pikirin ini kira-kira dampaknya apa. Dan ini kira-kira manfaatnya apa. Itu baru konten yang bagus menurut ukuran saya ya. Jadi itulah tanggung jawab, gak cuma ngejar likes atau follows. Kadang orang tuh euforianya singkat banget ya, ih viral loh gitu, ih viral angkanya naik loh, followernya naik. Tapi efeknya dari konten kamu itu apa? Dipikirin ya itu. Jadi yang tanggung jawab di sini menurut saya jangan cuma ngejar angka supaya viral, supaya nambah engagement, tapi kamu harus mikir efek, dampak, manfaatnya buat audiens itu apa gitu.
0: Yes, betul.
1: Panjang ya ini.
0: Kedua, iya. Kayak serba salah begitu ya. Satu sisi kita harus menaikkan engagement ya.
1: Setuju sih.
0: Satu sisi lagi aduh ini mikir dampaknya gimana begitu ya, merugikan atau menguntungkan. Ini untuk kita atau audiens begitu ya, teman Pro 2. Oke, selanjutnya ke Beli Dedi nih. Nah, kalau menurut Beli Dedi sendiri kira-kira saluran atau kanal informasi resmi apa aja sih yang wajib jadi acuan utama ya, terutama untuk para influencer, untuk para content creator maupun kita anak muda di Bali ini sebelum mereka membuat ataupun nge-share informasi apapun khususnya tentang kebencanaan. Silakan Beli Dedi.
2: Iya, yang pertama mungkin ketika kita mau buat suatu konten tadi ya harus bersihkan isu informatif gitu ya. Minimal kita harus tahu 5W1H-nya lah kira-kira. Apa, mengapa, di mana, kan begitu ya. Jangan ada satu hal yang terputus gitu. Ini bagaimana ini kan begitu. Nah, kemudian kalaupun tidak yakin, boleh kok kita mencari institusi yang itu sumber ya. Saya bilang tadi kalau dia berhubungan dengan meteorologi dan geofisika itu berarti kan BMKG berarti. Nah, kita bisa istilahnya tag ya. Tag atau add begitu institusinya gitu. Kalau kalau berhubungan dengan gunung meletus ya berarti teman-teman dari PVMBG gitu ya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi Bencana gitu. Kemudian kalau kebencanaan secara umum bisa BPBD gitu. Nah, jadi institusi sumber ini sangat penting ketika kita merasa ragu-ragu terhadap konten yang kita sebarkan gitu. Itu sih.
0: Iya, itu dia Tebon Pro 2 ya, informasinya. Intinya kalau misalkan kamu ngelihat centang biru harus verifikasi dulu. Ini akun dari siapa nih gitu ya. Apalagi centang biru kan sekarang bisa dibayar kan. Itu dia Tebon Pro 2 ya.
1: Enggak menjamin juga sekarang berarti.
0: Betul, betul ya. Jadi kita harus melihat juga instansinya dari mana. Ini siapa yang memposting segala macam begitu ya. Harus aware banget dengan apa yang ada di depan mata kita, Tebon Pro 2 itu dia. Dan kalau Kak Septi sendiri ini biasanya gimana caranya mengemas informasi atau konten apapun ya, apalagi ingin membagikan informasi mengenai mitigasi bencana tapi biar fun, biar estetik. Satu sisi lain biar tidak membuat kegaduhan juga. Nah, iya, itu kan halnya susah ya bagi aku ya. Gimana Kak Septi caranya?
1: Ya itu tadi belajar bahasa bayi itu.
0: Oh, oke, belajar bahasa bayi.
1: Dulu bayi belajar bahasa kita. Sekarang kita belajar bahasa bayi. Kenapa? Supaya orang lebih mudah, lebih relate dan enggak terpaku sama bahasa-bahasa yang mereka enggak ngerti. Kadang tuh kalau misal itu sih menurut saya sebuah tantangan juga ya buat instansi-instansi formal sekarang karena bahasa yang digunakan cenderung terlalu formal dan tidak dekat dengan masyarakat. Di sana peran dari kita konten kreator untuk bisa lebih kreatif gimana ngemasnya, cari percontohan ya, cari contoh yang kira-kira dekat dengan kehidupan kita supaya orang bisa lebih mengerti gitu. Kadang kalau lebih relate ya orang bisa lebih nerima gitu dibandingkan dengan bahasa-bahasa formal. Memang itu sih tantangan dari instansi-instansi pemerintah sekarang atau instansi-instansi formal lainnya. Mereka masih memang terpaku ya. Dia nggak nyalahin juga karena memang ada batasan di sana, batasan literasi di sana. Nah, peran di content creator itu harus bisa cari bahasa yang lebih mudah untuk bisa dimengerti sama masyarakat dengan contoh-contoh yang lebih relevan gitu.
0: Iya benar, bahasa bayi itu penting ya. Bahasa bukan yang gimana ya,
1: terkadang sekarang saya belajar sama anak saya loh.
0: Biar
1: dimengerti sama anak-anak muda ini pakai bahasa kayak gimana gitu.
0: Benar-benar
1: lebih enak nyimaknya gitu.
0: Iya karena terkadang kalau bahasa yang baku begitu buat kita jadinya
1: makin bosan juga sih kadang.
0: Iya makin bosan jadinya makin gawat dunia ini.
1: Ribet nih kayak
0: Iya,
1: akhirnya malah mereka mengabaikan gitu. Padahal itu informasi penting banget. Tapi karena ya itu tadi, karena gak nyampe dengan bahasa-bahasa anak muda gitu ya, mereka jadi skip aja deh gitu.
0: Iya itu dia tantangan yang paling gede sebenarnya di sana sih. Gimana caranya membawakan itu konten dengan bahasa yang relevan dengan kita ya, anak,
1: betul,
0: muda, anak muda ya Tebon Pro 2.
1: Ujung tombaknya.
0: Iya sebenarnya banget. Tapi sering banget ya kita ngelihat anak-anak muda ya, tidak hanya influencer segala macam yang ternyata mereka ini terlanjur menyebarkan konten informasi yang salah begitu ya, hoax ya. Ini dari pandangannya Kak Septi dan Billy Daddy ya. Tindakan terbaik gimana? Apakah klarifikasi minta maaf dulu atau bagaimana nih? Silakan kesetujuan.
1: Ya, aku dulu ya sedikit ya. Kalau kita nih sekarang POV-nya dibalik ya, bukan kita yang nyebarin informasi, tapi kita yang nerima informasi. Ya kita balik aja, kita kan nggak bisa kontrol orang lain tuh. Kalau emang kita dengar informasi yang kayaknya ini aneh ya, terlalu kayaknya ini heboh banget gitu kan. Balik lagi, kita mengacu ke memang kanal-kanal yang lebih dipercaya gitu. Jadi POV-nya sih dari yang nerima informasi itu tadi gitu, biar nggak semakin menyebar, kita bisa menyaring lah, menyaring supaya nggak makin menyebar lagi gitu.
0: Kalau ini gimana?
2: Ya, kalau saya sih tadi ya, kita cek dulu,
0: recheck
2: dan cross-check. Jadi ada triangulasi data lah di sana. Kita melakukan hal itu bahwasannya benar-benar kredibel informasi yang disampaikan oleh si media itu ya. Karena memang banyak sekali ya hal-hal yang ya mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Septi, ada bahasanya kurang baby lah kan begitu ya. Kemudian
0: kurang toddler lah.
2: Kemudian ada bahasa yang dipotong-potong lah, akhirnya kita nggak mengerti, ya udah cari yang kredibel sajalah gitu
0: kira-kira. Iya tapi tetap aja Tebon Pro 2 ya, walaupun apapun itu informasinya kita harus tetap menerapkan namanya etika digital. Ada mungkin batasan tertentu atau hal-hal yang tidak boleh dilanggar Tebon Pro 2 sampai nanti akhirnya ia tidak menimbulkan huru-hara begitu ya. Kalau sudah terlanjur ya mau gimana ya Tebon Pro 2 ya. Salah juga kenapa di awal enggak ngecek and recheck begitu ya. Padahal kan memang lebih baik di awal kita harus mengecek dulu validitas dari berita yang atau mungkin informasi yang akan kita sampaikan begitu ya, kata teman-teman kita di sosial media Tebon Pro 2. Tapi kalau dari FPRB sendiri ini, Deddy, kira-kira ada nggak sih rencana atau mungkin program khusus ke depannya sekiranya yang digunakan untuk mewadahi komunitas atau mungkin content creator di Bali untuk menjadi relawan informasi khususnya kebencanaan begitu. Gimana Bu Dedi?
2: Di forum PRB ada apa namanya organisasi ya. Kita mengajak teman-teman Aji ya. Kemudian kemarin kita baru sekali saja untuk membuat suatu konten yang lebih tadi ya, lebih-lebih apa namanya sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Baru sekali kegiatan kita. Nah, di sana ada pelatihan bagaimana kita apa namanya mengedit suatu foto, bagaimana angle-nya dan seterusnya. Kemudian kita membuat suatu pembelajaran bagaimana kita buat capture-nya seperti apa. Nah, baru sampai situ, Mbak. Nah, dengan ini mungkin kita akan ke depan mungkin lebih giat lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi batasan kami adalah itu. Ayo mari kita ajak semua apa namanya? Kaula muda begitu ya. Kemudian teman-teman yang memiliki jiwa kemanusiaan, ingat tombol apa namanya? Jari kita ini bukan hanya sekedar scroll media sosial aja, kan? Tapi bisa saja ya ketika kita melihat orang kecelakaan gitu, kita foto. Itu dapat mempengaruhi ya untuk kita bisa mempercepat penanganan begitu. Sangat berarti bagi kita gitu.
0: Betul ya teman-teman Pro 2. Memang sekarang yang penting adalah kolaborasi ya, kolaborasi lintas sektor. Pentahelix begitu, tidak hanya pemerintah aja, tapi kita masyarakat termasuk konten kreator begitu ya, komunitas segala macam, relawan, itu juga penting ya untuk setidaknya membantu untuk menyebar luaskan informasi yang baik dan benar begitu ya. Kalau baik belum tentu benar teman Brodo ya, baik dikata iya bagus kata-katanya tapi emang benar enggak gitu ya, hoax bisa juga teman Brodo ya. Oke teman Brodo, kita bakal break sekali lagi nanti di sesi ketiga masih juga ngebahas topik yang sama di sini aja teman Pro 2. Dan gak lupa juga buat kamu yang ketinggalan, nanti bisa langsung streaming lagi di Facebook kita RRI Pro 2 Denpasar.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Studi dari India Institute of Medical Science menemukan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, mulai dari 2011 hingga 2017, kasus swafoto yang berujung maut mencapai ratusan di seluruh dunia. Kurang waspada dalam menentukan lokasi foto, mengabaikan rambu keselamatan di lokasi wisata, dan buruknya keputusan yang diambil oleh seseorang saat akan berswafoto bisa menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan saat akan mengambil gambar. Selain itu, pengambilan lokasi swafoto di tempat yang tinggi seperti atap, tebing, dan gunung, juga di perairan seperti danau, sungai, dan laut, berpotensi besar menyebabkan kecelakaan bagi seseorang. Begitu pula kegiatan berswafoto di jalan, saat mengemudi, atau di lokasi yang tengah terjadi bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Thank you Topeng Produk yang masih Juni di sini di Pro 2 dan Pasar, dan gak kerasa ya waktunya udah cepet banget berlalu, karena kalau kita ngobrolin tentang sosial media ini kayaknya sampai besok nggak akan kelar ya Topeng Pro 2. Oke, kita juga tahu betul Topeng Pro 2 kalau kita ngobrolin tentang kolaborasi ini adalah salah satu faktor paling penting, apalagi untuk menyebarluaskan informasi ya, informasi yang valid nih, harus banget valid Topeng Pro 2 ya. Dan kolaborasi antara lembaga KFPRB dan juga kekuatan dari para influencer ini bisa jadi kombinasi yang sangat luar biasa begitu ya, untuk menyelamatkan banyak orang Topeng Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah nanya nih rencana atau program khusus kedepannya dari FPRB, ternyata sudah dilakukan kemarin begitu ya, pelatihan untuk membuat konten segala macam begitu ya Topeng Pro 2. Oke, kita akan beralih ke Kak Septi. Nah, Kak Septi ini sebagai bagian dari generasi yang ada di Bali ya. Apalagi khususnya sebagai content creator, influencer begitu ya. Apa kira-kira komitmen atau mungkin langkah nyata yang pengen kakak tunjukkan ke depannya nih untuk menjaga ekosistem digital begitu, khususnya kebencanaan di Bali agar tetap kondusif nih kak?
1: Itu lagi, balik lagi ke menyaring ya, kita saring informasi bijak untuk menyerap informasi maupun meng-share informasi itu tadi. Terus kita ingat selalu bahwa hoax itu bukan, gak selalu beritanya negatif ya. Kadang berita positif itu juga bisa hoax gitu. Bahkan nanti dampaknya malah lebih parah. Kita udah seneng gitu ya dengar berita ternyata itu hoax, jadi lebih kecewa gitu kan. Jadi ya itu tadi, kita mungkin gak bisa menyetop semua hoax yang beredar. Tapi paling gak kalau bisa, sebisa mungkin jangan jadi penyebab atau penyebar gitu. Walaupun kita gak bisa menghentikan semuanya. Itu sih kalau saya, dari saya singkatnya.
0: Oke. Emang benar ya, hoax apalagi masalah informasi kebencanaan itu sangat-sangat riskan teman-teman Pro 2 ya. Yang seharusnya menginformasikan biar tenang begitu ya, jadinya panik langsung lari yang kesini-kesini ya teman-teman Pro 2. Dan sering banget ya, dari dulu sampai sekarang itu masif sekali dikirimkan broadcast begitu ya, terjadi gempa bumi sekian ya, potensi tsunami sekian meter begitu ya. Nah, gimana caranya ini untuk ke Bli Dedi ya, gimana caranya, atau mungkin kita bisa ngelapor kemana nih, ke platform apa sekiranya kalau ada temuan broadcast atau mungkin informasi yang salah ke grup ya, entah itu di Telegram, entah itu di WhatsApp. Kalau Bli Dedi gimana nih menyarankan?
2: Ya, kalau sananya sudah apa namanya, sudah ada begitu kontennya hoax ya. Kalau teman-teman mau apa namanya menyampaikan atau mengklarifikasi, silakan mengklarifikasi di beberapa kanal ya. Contohnya di BPBD Provinsi Bali itu bisa apa namanya, salah satu media untuk kita bisa konfirmasi apakah data itu betul ya, konten itu betul ya. Jadi minimal tadi ya, apa yang disampaikan Mbak Septi tadi, saring dulu kemudian baru sharing kan begitu ya.
0: Tadi ya Topeng Pro 2 ya, tips and trick kalau udah terlanjur nih ya menyebarkan berita kayak gitu, langsung laporkan aja ya, verifikasi lagi ke BPBD atau mungkin informasi terkait kayak tentang gunung api bisa ke mana tadi?
2: PVMBG.
1: Ribet banget ya, nanti ditranslate ke bahasa Bali.
0: Iya, bahagia tuh pokoknya ya Topeng Pro 2. Aku juga gak hafal, ini adalah istilah yang sangat asing bagiku ya. Karena walaupun mungkin di sini aku sering baca berita segala macam, kalau menemukan singkatan, akronim tuh kayak, hah, ini apa Miska? Begitu ya, gak ada di kamusku begitu ya Topeng Pro 2. Memang pentingnya itu menggunakan bahasa bayi, baik balik ke pasal 1 Topeng Pro 2 ya. Oke Topeng Pro 2, karena udah dikejar waktu juga ya, langsung saja closing statement dari Bli Dedi dan Kak Septi. Silakan, siapa duluan nih? Kak Septi dulu deh.
1: Aku dulu. Closingnya itu tadi, sharing, saring sebelum sharing. Pilih-pilih, terus jangan jadi salah satu dari penyebar hoax. Mari kita jadi salah satu dari pencegah hoax itu terjadi. Sekian, jadi generasi yang gak cuma cerdas tapi juga bijak bermedia sosial.
0: Cakep. Sepakat seopini. Selanjutnya, Bli Dedi.
2: Iya, sekarang sudah mulai banyak bencana, variasinya sangat banyak gitu ya. Ini menguji kemanusiaan kita ya. Jangan menyebarkan kepanikan. Mari kita memberikan harapan untuk bisa menyebarluaskan segala sesuatunya yang mungkin tadi yang kita sudah saring kemudian kita sharing agar semua bisa selamat.
0: Asik. Oh, oke, benar juga, retweet 1000 kali teman Pro 2 ya, dan juga reshare 1 juta kali ya teman Pro 2. Oke, itu dia topik kita di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Sepakat banget ya kalau kecepatan jempol kita nih dalam bersosial media, dalam membagikan apapun ya, terutama menyebarluaskan informasi tentang kebencanaan, itu harus tepat dan juga valid begitu ya teman Pro 2. Jadi kita harus menjadi generasi muda yang cerdas dan juga kritis teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting adalah bertanggung jawab serta memperhatikan etika dalam bersosial media. Itu dia ya teman Pro 2. Thank you so much udah joinan di sini, dan thank you untuk Bule Dedi dan Kak Septi.
1: Thank you. Terima kasih Mita, terima kasih teman Pro 2.
0: Nah, ini bekal yang luar biasa banget ya. Amin. Untuk teman-teman yang sekiranya masih merintis menjadi influencer begitu. Amin. Ya. Boleh calling-calling Kak Septi atau Bule Dedi juga bisa joinan nanti ya, di komunitas
1: lagi rekrut ya, lagi rekrut
0: nih. Oh iya, lagi rekrut. Benar benar. Oh iya, boleh disampaikan informasinya. Boleh boleh
2: Bule Dedi. Iya, forum pengurangan risiko bencana itu bukan cuma suatu apa wadah ya, kita berdiskusi terkait dengan bagaimana kegiatan pra bencana, tetapi juga bagaimana saat bencana dan pasca bencana. Jadi siapapun boleh ikut. Okay. Sekretariatnya ada di BPBD ya. Mari kita diskusikan dan memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Harus begini loh untuk kegiatan kebencanaan, sehingga kita semua memiliki konteks kesiapsiagaan individu, mitigasi bencana, hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, kemudian itu akan berdampak pada hal yang besar.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya, langsung calling-calling aja. Ya.
1: Terjun langsung.
0: Iya, siap teman produk, karena udah jam juga. Aku harus pamitan sama kamu langsung aja. Akhirnya dari kawasan Metropolis Sayang Brok 70 Denpasar, aku Mita Ulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik. You're listening Pro 2 FM RR.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak? Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan

0: gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
1: You're listening Pro 2 FM RRI.

Karena di mana informasi pertama untuk edisi Rabu 24 Juni 2026 datang dari Negara Menjamin Hak Disabilitas. Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Supardan dalam penguatan kapasitas HAM bagi penyandang disabilitas kemarin di Denpasar menegaskan bahwa negara telah menjamin perlindungan hak mereka melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dijelaskan regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, kesehatan, partisipasi politik, hingga akses terhadap keadilan. Supardan ini mengakui meskipun regulasi sudah tersedia, namun tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif masih cukup besar sehingga penguatan kapasitas HAM penting untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat kolaborasi seluruh pihak. Lanjut informasi lainnya, di mana Koordinator Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur Wilker Bali, Ana Agung Gede Ngurah Dalem, ini menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan publik yang setara bagi penyandang disabilitas. Ditegaskan pelayanan publik berbasis HAM harus mampu menjamin terpenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara inklusif. Ana Agung Gede Ngurah Dalem ini berharap sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan juga komunitas disabilitas semakin kuat dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan juga pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Pena. Selanjutnya kita akan dengarkan kembali gelaran Pro 2 Headlist sampai nanti di jam 12 siang bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Masih disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hemoroto Joglo Denpasar bersama dengan Yogi menyapa kamu di siang hari ini. Ya, seperti biasa juga ya, untuk menyapa kamu yang lagi berkenan mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, khususnya di Pro 2 Headlist. Dan untuk kamu nih ya, teman Pro 2 di Pro 2 Headlist, kali ini bakal ngebahas apa sih, Kak?

Produk hitlist kali ini adalah ngebahas putaran dari lagu yang bisa menggambarkan diri kamu nih teman produk. Ya, kayak gimana tuh maksudnya kak? Ya, jadi kalau misalnya diibaratkan kamu itu adalah sebuah lagu nih teman produk. Kira-kira kamu tuh lagu yang kayak gimana sih? Terus kemudian kalau kamu tahu requestan lagunya tuh bisa langsung aja dikirim sama Yoginya ya. Apakah ini yang menjadi gambaran kamu sebagai bagian dari lagu tersebut teman produk ya? Diceritain aja sama Yoginya dan kita bakalan bahas beberapa lagu-lagu yang cocok bisa menjadi karakter diri kita sendiri teman pro 2 yang bakal dibahas sama Yoginya sampai nanti di jam 12 siang. Jadi pastikan nih ya, bisa langsung aja joinan untuk request juga lagu dalam negeri ataupun juga mancanegara yang menggambarkan diri kamu. Ditunggu sampai nanti dan bisa langsung bergabung di seputaran WhatsApp, di Facebook, X, Instagram dan juga TikTok. Kalau misalnya mau tahu username-nya ada di RRI Pro 2 Denpasar ataupun juga di 089-6200-3900. Kalau telepon di 0361-265403. Terus kemudian apalagi nih kak, subscribe boleh, YouTube channel kita juga ada. Terus kemudian juga boleh banget nih untuk kamu nih teman Pro 2 bisa bergabung bersama dengan kami. Itu ada di aplikasi RRI Digital yang bisa di download dan juga ada di App Store gitu ya.

Baiklah teman Pradua, sebagai pembukaan Yogi rasa cukup untuk menyapa kamu sesaat aja. Nanti kita bakalan joinan lagi dengan berbagai macam informasi yang pastinya menarik untuk kamu dengarkan. Jadi pastikan ya untuk selalu setia di 95,3. Dan kali ini kita bakal puterin lagu-lagu yang sudah masuk ke dalam Pradua Hitlist alias requestan kamu nih teman Pradua. Jadi pastikan untuk selalu setia di 95,3.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik, baik, baik, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau ditanyain lagu-lagu apa aja sih yang menggambarkan diri kamu sendiri nih teman produser, kayaknya banyak nih ya. Salah satunya beberapa yang sudah masuk untuk request lagu kesukaannya dan juga mungkin menjadi bagian dari diri sendiri juga ya. Kita sapa dulu mulai dari yang pertama, ini ada Lestari gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Pro 2 Denpasar Bali. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, umurnya panjang, kelancaran dalam bertugas, serta tetap semangat menemani para pendengar setia dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini, katanya ingin menitipkan sebuah lagu berjudul Bohongi Hati dari Mahalini. Tadi udah diputerin ya lagunya, semoga didengerin ya untuk Ibu Lestari. Terus kemudian terima kasih juga atas dedikasi dan juga kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan juga pendengar RRI Pro 2 Denpasar dimanapun berada. Semoga siang ini berjalan dengan lancar, menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diputarin ya, semoga didengerin. Tadi juga ada balasan juga, aku gak bacain gak apa-apa ya. Tapi terima kasih banyak Ibu Lestari yang sudah mau request. Terus kemudian lanjut lagi yang sudah masuk ke Pro 2 FM Denpasar, ini datang dari Zulfikri. Katanya Pro 2 RRI Denpasar request dong lagunya Jul Jelaini yang Kasidah Cinta Usia 25 atau Sebenarnya Selamanya. Tadi udah diputerin yang Sebenarnya Selamanya ya. Terus kemudian dilanjutin lagi di request sama siapa ya ini. Ada Amalia, katanya mau request lagunya Z. Semuanya lagunya Vanessa Z itu belum ada yang masuk ke Pro 2 FM Denpasar, khususnya Pro 2 FM Pro 2 Hitlist ya. Sorry banget nih Amalia, mungkin kalau mau request lagunya selain Vanessa Z masih bisa ya untuk possible diputarin juga. Terus kemudian lanjut lagi, ini ada Zulia juga kepingin diputarin lagunya siapa namanya Angie Carvalho. Sorry banget juga lagunya Angie belum masuk ya, soalnya ini Pro 2 Hitlist jadi nggak semua bisa diputarin. Terus kemudian satu lagi, ini juga datang dari Ninda Harum Tiara gitu ya. Karena mau request lagunya Celine yang terbaru banget, belum masuk ke Pro 2 Hitlist juga gitu ya, yang Sumpah Mati. Mungkin bisa request lagi lagu yang lain, nanti bisa ditunggu sama Yoginya juga ya di Pro 2 Hitlist. Sampai nanti di jam berapa kak? Sampai jam 12 malam aja. Kelamaan jam 12 siang dong.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih?
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Balik lagi bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan pintar ini teman Pro 2 ya. Nah, untuk kamu nih teman Pro 2 di segmen kali ini, Pro 2 headlist lagu-lagu yang cocok menggambarkan diri sendiri itu bisa dikembangkan nih teman Pro 2 dengan berbagai macam lagu-lagu yang cocok sama kamu sebagai seorang yang muda. Yang dimana nih ya, teman Pro 2 tuh pernah gak sih lagi dengerin sebuah lagu, tiba-tiba merasa, wah liriknya ini kok kayak menceritakan hidup aku ya. Ternyata hal itu sangat wajar teman Pro 2. Musik itu bukan cuma hiburan, tetapi juga menjadi media untuk mengenali dan juga mengekspresikan diri. Jadi banyak orang nih memilih lagu tertentu sebagai representasi kepribadian mereka. Ada juga nih yang merasa dirinya tuh digambarkan oleh lagu yang penuh dengan semangat. Ada juga yang lebih relate dengan lagu-lagu yang tenang dan juga reflektif gitu ya. Bahkan tidak sedikit juga yang menjadikan lagu favorit sebagai caption media sosial, status, dan juga soundtrack dari kehidupan mereka. Dan juga untuk kamu nih yang sekarang ngerasa kayaknya ini cocok banget dan related sama aku. Psikolog ini menyebutkan bahwa musik dapat membantu seseorang memahami emosi yang kadang sulit diungkapkan teman Pro 2 dengan kata-kata tentunya. Karena itu ya, ketika menemukan lagu yang tepat, kita tuh merasa seperti sedang bercermin. Lagu tersebut tuh menjadi gambaran juga nih teman Pro 2 tentang siapa diri kita, apa yang sedang kita rasakan, dan bagaimana kita melihat dunia. Di era yang digital sekarang teman Pro 2, lagu-lagu tuh bahkan menjadi bagian dari identitas dari playlist yang ada di aplikasinya kamu, bahkan playlist-playlist yang masuk Pro 2 Headlist, Pro 2 FM dan pasar ya. Musik yang diputar juga berulang kali hingga kamu tuh juga bisa dibilang kamu pasang di semua platform media sosial kamu. Semua acara juga bisa menjadi langsung menunjukkan karakter seseorang ya. Kalau misalnya lagu-lagunya ini menarik dan juga tertantang sama kamunya teman Pro 2. Well, ini menjadi segmen terakhir Yogi di Pro 2 Headlist, tapi jangan sedih teman Pro 2. Setelah ini bakalan ada lagu-lagu yang menarik yang akan menemani kamu dengan suguhan penyiar lainnya. Tapi sebenarnya bukan penyiar sih. Teman-teman PKL akan membantu Yogi untuk sharing seputar informasi seputar dari kuliner dan juga olahraga dari jam 12 sampai dengan jam 2 nanti teman Pro 2. Jadi pastikan untuk setia bersama dengan Yogi, nanti Yogi akan balik untuk menyapa kamu dengan keseruan lainnya ya. Dan tepat di jam 12 kita akan mendengarkan Pujari Sandi ya, untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi ya. Satu buah lagu yang sangat menggambarkan Yogi adalah I Am Forever 17. Ini dia dari Tulus dengan 17-nya. Check this one out.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu do, aprikos dening peran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Nathan di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Oke, kita balik lagi ya di segmen kuliner. Dan kali ini Nathan lagi pengen banget makan ayam Nashville nih. Soalnya lagi pengen banget yang pedes-pedes gitu. Nah, yang lucunya ya, jujur aja aku sebenarnya juga gak begitu tahu sih soal ayam Nashville itu apa. Yang aku tahu sering banget lihat ayam Nashville ini di sosial media. Bentuknya kayak ayam goreng crispy biasa, cuma warnanya lebih merah menyala dan kelihatan pedes banget. Jadi akhirnya Nathan cari tahu deh ini tadi. Sebenarnya ayam Nashville itu makanan seperti apa sih? Dan ternyata ayam Nashville atau yang disebut Nashville Hot Chicken adalah ayam goreng khas Amerika Serikat yang berasal dari kota Nashville, Tennessee. Pokoknya bukan bola tenis ya teman Pro 2. Yang bikin beda dari ayam ini yaitu dilumuri campuran cabai dan rempah-rempah setelah digoreng. Jadi rasa pedasnya bukan cuma di luar, tapi benar-benar meresap di setiap gigitannya, kayak gitu. Nah, makanya nggak heran kalau banyak orang suka sama rasa dari ayam Nashville ini. Soalnya selain renyah, rasanya juga gurih dan pedasnya juga cukup nendang loh. Cocok banget buat kamu yang memang doyan makan pedas. Nah, teman Pro 2, setelah ini kita bakal cari tahu kenapa ayam Nashville bisa begitu populer dan apa aja yang sebenarnya membedakan ayam ini dari ayam pedas lainnya. Kalau kalian pengen tahu, tetap bareng aku Nathan di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya Pajel. Apa namanya?
1: Pajel.
0: Pajel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Oke, masih bareng aku Nathan di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Nah, teman Pro 2, tadi kan kita udah kenalan sedikit sama ayam Nashville. Nah, setelah Nathan cari-cari nih, ternyata yang bikin ayam ini terkenal tuh bukan cuma pedesnya aja loh teman Pro 2. Jadi kalau biasanya ayam pedes itu ditemenin sama sambal ya kan. Jadi ayam goreng biasanya kan sebelahnya ada sambal tuh, sambal hijau atau sambal matah atau sambal merah. Nah, ayam Nashville nih justru punya bumbu pedas yang langsung nempel di ayamnya. Jadi kayak pedasnya tuh langsung ada di kulitnya. Jadi buat kalian yang pecinta kulit dan pecinta pedas, pasti boleh banget coba tuh ayamnya. Jadi setelah digoreng, ayam ini tuh bakal renyah kan. Habis itu dia bakal dilapisin sama campuran minyak dan bubuk cabai khusus. Makanya warnanya merah banget dan kelihatannya langsung bikin ngiler dah semua tuh yang lihat ayam itu. Dan yang menarik lagi, ayam Nashville ini tuh biasanya disajikan sama acar mentimun. Nah, kalian pasti heran kan? Awalnya Nathan juga bingung, kok ayam pedes ditemenin sama acar? Tapi acar itu berfungsi buat ngimbangin rasa pedesnya teman Pro 2. Jadi pas digigit, ada sensasi pedes, gurih, terus sedikit segar juga dari acar mentimun tadi. Dan sekarang variasinya juga banyak banget loh. Ada yang pedes biasa, lalu ada juga yang super pedes. Bahkan ada beberapa tempat makan yang ngasih level-level tertentu buat pengunjung yang suka tantangan. Nah, kalau kamu teman Pro 2 sendiri gimana? Lebih suka ayam crispy yang original atau justru tim yang makin pedes makin nikmat? Nah, kalau Nathan sih kayaknya masih berani di level aman dulu ya. Soalnya kalau terlalu pedas, takutnya nanti siaran malah sibuk cari minum. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke bagian penutup. Jadi tetap bareng aku, Nathan, di 95,3 FM, RRI Pro 2, Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Girls.
1: Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan.

Hey, teman Pro 2, dari obrolan kita tadi, intinya ayam Nashville bukan sekedar ayam goreng pedas biasa ya. Di balik tampilannya yang merah menggoda itu ada sejarah, terus ada juga racikan bumbu khas dan juga ada sensasi rasa yang bikin banyak orang penasaran buat nyobain. Atau sekarang kamu juga penasaran nih buat nyobain itu. Dan jujur aja ya, setelah bahas ini dari tadi, Nathan malah jadi makin lapar. Jadi kalau nanti pulang siaran tiba-tiba mampir cari ayam Nashville, kayaknya kamu udah tahu deh alasannya. Jadi buat kamu yang belum pernah coba, mungkin bisa masukin ini jadi ke daftar kuliner yang wajib kamu cicipin, kayak gitu. Jadi ingat, sesuaikan level pedasnya ya, jangan melampaui kemampuan masing-masing. Jadi jangan juga karena gengsi ujung-ujungnya malah kepedesan. Maaf ya belibet, karena udah lapar, udah siang-siang nih. Terus oke deh, gitu aja deh teman Pro 2. Terima kasih udah menemani Nathan di segmen kuliner kali ini. Semoga obrolan tadi bisa menambah referensi makanan buat kamu yang lagi cari ide jajan atau makan malam. Oh ya teman Pro 2, tepat di jam 1 sampai jam 2 siang nanti, kamu masih bakal ditemenin di segmen olahraga. Kalau begitu, aku Nathan pamit undur diri dulu. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di obrolan seru berikutnya. Dadah!

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru. You're listening, Pro 2 FM, RRI, dan

0: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Jam segini nih emang udah waktunya kamu dengerin kalau enggak suaranya Nathan ya suaranya Alia. Semoga masih familiar ya teman Pro 2. Nah, tadi sebelumnya kamu udah ngobrolin makanan kan tuh bareng Nathan di segmen kuliner. Kalau ngomongin soal makanan, pasti kita juga bakal mikirin kalorinya berapa ya kira-kira. Nah, kalau udah bahas kalori, pasti ingetannya ke olahraga nggak sih teman Pro 2? Makanya sekarang Alia siap mengisi ruang dengar kamu dengan informasi seputar olahraga. Nah, membahas mengenai olahraga, akhir-akhir ini yang akan terlintas di pikiran udah pasti Piala Dunia, bener nggak sih? Kalau kemarin Nathan udah ngasih informasi tentang 6 negara yang berhasil masuk ke 32 besar Piala Dunia, sekarang Alia bakal bahas yang lagi panas-panasnya, yaitu sumbangan gol Cristiano Ronaldo untuk Portugal pada Rabu 24 Juni dini hari. Dari openingnya aja harusnya udah kespil kan ya, kita akan bahas apa selama 1 jam ke depan. Buat teman Pro 2 yang jarang mantengin soal bola kayak Alia, udah pasti nih akan jadi informasi baru. Tapi buat kamu yang udah hatam banget pengetahuannya soal bola, boleh tuh berbagi informasi di sosmednya Pro 2. Bisa kirim DM ke Instagram, TikTok, Facebook, X di @RRIPro2Denpasar ataupun ke nomor Pro 2 di 089-6200-3910. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus break dulu nih teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya desain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: Kembali lagi bersama Alia di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Oke, setelah tadi kita break sebentar, sekarang saatnya Alia masuk ke inti pembicaraan kita hari ini. Yap, tepat sekali, kita bakal ngobrolin aksi moncer Cristiano Ronaldo yang berhasil menyumbangkan 2 gol penting buat timnas Portugal dini hari tadi. Nah, teman Pro 2 yang mungkin gak sempat nonton, tenang aja, Alia bakal ngasih rekap singkatnya gitu ya. Nah, jadi Rabu dini hari tadi 24 Juni 2026, timnas Portugal berhadapan dengan Uzbekistan di laga grup K Piala Dunia 2026. Dan hasilnya, Portugal menang telak dengan 5-0. 2 dari 5 gol tersebut tentunya dicetak oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Gol pertama Ronaldo tercipta di babak pertama melalui tendangan penalti yang keras dan akurat ke pojok kiri gawang Uzbekistan. Gak berhenti sampai di situ, di babak kedua Ronaldo lagi-lagi menunjukkan insting golnya dengan sebuah penyelesaian akhir yang cantik memanfaatkan umpan silang dari Bruno Fernandes. 2 gol sekaligus keren abis kan? Yang menarik nih, tambahan 2 gol ini bikin Ronaldo makin kokoh di puncak daftar pencetak gol sepanjang masa di ajang Piala Dunia. Bayangin, di usia yang sekarang menginjak 41 tahun, Ronaldo membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Jadi dia nggak mengenal tuh istilah faktor U gitu kan ya. Kiprahnya di lapangan masih sangat mengancam pertahanan lawan. Kemenangan ini menempatkan Portugal di puncak klasemen grup K dengan secara virtual memastikan tempat mereka di babak 16 besar atau 32 besar. Mereka saat ini memimpin klasemen sementara grup K. Tapi tentu masih ada pertandingan-pertandingan seru lainnya yang harus dilalui. Oke, mungkin segitu dulu ya informasi yang bisa Alia sampaikan tentang pesepak bola dengan julukan CR7 ini. Tapi tenang aja, kita masih akan ketemu di segmen terakhir setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar.
1: Teman terbaik

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

0: Ngobrol panjang lebar tentang aksi gemilang Cristiano Ronaldo yang menyumbang 2 gol untuk kemenangan Portugal atas Uzbekistan di Piala Dunia 2026. Intinya, semangat olahraga dan kerja keras Ronaldo ini ya mengingatkan kita semua bahwa apapun profesinya, kalau kita disiplin dan fokus, prestasi kita pasti akan besar juga yang diraih gitu. Nah, di segmen olahraga kali ini cukup sampai di sini dulu nih kayaknya. Terima kasih banyak buat teman Pro2 di rumah, di mobil ataupun di kantor yang udah setia menemani Alia. Jangan lupa pantengin terus berita-berita menarik, info-info unik lainnya yang ada di Pro2 FM Denpasar. Alia pamit dulu, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa olahraga ya. See you and bye-bye.
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

salah mikrofon cenah. Oke, balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar bersama dengan Yogi, satu buah lagu terbaik darimu Ahmad Abdul sudah membawa kita di 2 menit lepas dari jam 2 siang. Tandanya untuk apa teman Pro 2? Informasi entertainment selama 1 jam akan menemani kamu. Jadi mau tahu kayak gimana keseruannya? Pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi teman Pro 2 ya. Mau say thank you dulu untuk kamu yang masih setia di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM Denpasar.

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

Kembali hadir bersama dengan Yogi teman Pro 2 ya, yang bakal mau kasih tahu seputaran dari informasi apa nih kak? Ini nih ada yang baru dari siapa tuh? Dari Carly Rae Jepsen. Kenapa dia ya? Nih mari kita kasih tahu ya teman Pro 2, setelah 3 tahun tanpa album baru, Carly Rae Jepsen ini akhirnya mengumumkan proyek terbarunya bertajuk Day and Night. Jadi album ganda yang akan dirilis pada 18 September melalui Interscope Records. Ini juga menjadi karya penuh pertama sejak The Love Lies Time pada tahun 2023. Persamaan dengan pengumuman tersebut ya teman Pro 2, pelantut dari Runaway With Me itu juga mengungkapkan bahwa single pertama dari album One Virus akan dirilis pada tanggal 26 Juni, which is beberapa hari lagi ya. Day and Night ini akan membuat total 24 lagu ya teman Pro 2 yang menjadi dua bagian di mana masing-masing berisi 12 track. Nah, menurut keterangan resminya di mana album ini juga menghadirkan konsep tentang batas waktu yang terasa kabur. Kayak perlu kacamata ya. Ketika malam berlanjut ya hingga pagi dan juga siang berlahan itu berubah menjadi malam. Untuk mewujudkan versi tersebut nih teman Pro 2, ia bekerja sama dengan Tavis Crowe, terus ada Kylie Sear, Nate, terus dan juga ada Cool MG dalam menciptakan dua landscape musikal yang berbeda, di mana ada bagian Day yang akan menampilkan instrumen live dengan sentuhan dari pop psychedelic di era 1970-an gitulah, sementara untuk Night itu membawa nuansa dance pop yang lebih intens dengan dominasi suara synthesizer. Kayak gimana tuh? Nah, cari tahu aja nih teman Pro 2, karena Carly Rae Jepsen juga udah banyak promosiin juga, di mana album ini juga akan mengeksplorasi berbagai macam emosi, mulai dari kebahagiaannya dia, cinta, frustasi, fantasi, pelarian diri, hingga rasa takut dan juga kecemasan. Dan pengumuman tersebut juga datang di tengah babak baru kehidupan dari Carly Rae Jepsen ya teman Pro 2. Pada Maret lalu, penyanyi berusia 40 tahun itu juga menyebut kelahiran anak pertamanya bersama dengan sang suami, yaitu Cole MGM. Ya udah, jadi muncul deh nih lagunya dia semuanya. Pantesan ya, diproduksi langsung sama keluarga besar. Oke, kira-kira enaknya muterin yang mana ya teman Pro 2 ya? Ada beberapa lagu-lagunya dia yang sudah masuk juga. Dan tadi udah disebutin juga Runaway With Me, kenapa nggak lari aja bareng sama Rae Jepsen? Ini dia spesial untuk kamu.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni museum pengobatan tradisional,

Menyambut rangkaian penampilan di panggung Pride International, Amnek kini resmi merilis karya musik terbaru berjudul Reverse pada 19 Juni 2026 nih teman Pro 2 ya. Dan penyanyi sekaligus produser meraih nominasi Grammy dan juga Brit Award ini juga membawa kabar gembira dengan mengumumkan album studio barunya yang berjudul Bulldozer. Jadi untuk rilis pada akhir tahun ini teman Pro 2, single Reverse ini sendiri tuh ya dengan mengusung perpaduan warna musik klub bawah tanah Inggris yang pastinya energik dan juga sentuhan dari R&B era tahun 2000-an. Amnek ini juga mengungkapkan bahwa lagu ini merupakan sebuah rekaman klub yang menyenangkan, bertempo cepat, dan juga memiliki lirik yang jenaka. Dia juga sudah menguji lagu ini tuh di beberapa klub malam dalam beberapa bulan terakhir dan mendapatkan respon yang sangat positif dari para pengunjung. Peluncuran lagu baru ini juga melengkapi kesibukan Amnek yang luar biasa dalam beberapa waktu terakhir teman Pro 2. Dia baru saja nih ya tampil panggung utamanya Mighty Hoopla serta meraih nominasi Grammy keduanya pada awal tahun ini terkait tentang keterlibatannya sebagai salah satu penulis lagu di album Zara Larsson bertajuk Midnight Sun. Dan proyek album barunya yang dijadwalkan meluncur pada musim gugur mendatang nih ya, dimana Amnek ini sebagai karya yang paling matang dan juga pasti sepanjang karirnya setelah terakhir kali merilis album Language itu pada tahun 2018 silam yang which is lama banget ya. Tapi sayang banget lagunya dia belum masuk ke Pro 2 FM dan pasar, tapi kita dengerin lagunya dia yang lain aja. Masih seputar dari kebanggaan yaitu Colors. Take this one out.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak-pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Masih disiarkan langsung dari kawasan Metropolis HMO70 Denpasar. Informasi seputaran dari entertainment kita wrap up teman Pro 2. Kita bakalan update beberapa informasi lainnya yang bakal siap menemani kamu. Mau tahu kayak gimana keseruannya? Jadi pastikan untuk selalu setia di 95.3
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: Siap-siap, kita bakal menuju yang namanya afternoon tea. Dan kali ini Yogi bakal mau update seputarnya dari sesuatu hal yang cukup unik, di mana ada ujian ninja. Siapa yang mau jadi ninja, ayo sini mendekat. Sebanyak 131 peserta dari Jepang hingga berbagai negara mengikuti ujian sertifikasi ninja Kota Roka, bener ya? Bukan, Kokaryu yang digelar di Kota Koka gitu ya. Yang sebenarnya berada di Prefektur Shiga, Jepang, teman pro 2. Tak hanya warga lokal, ada juga peserta yang rela datang dari luar negeri demi mewujudkan yang menjadi menguji kemampuan mereka menjadi seorang ninja. Ujian ini juga bukan sekedar atraksi wisata ya, teman pro 2. Kegiatan yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-18 tersebut digelar untuk melestarikan warisan budaya ninja Koka yang telah lama melekat dengan wilayah tersebut. Peserta dapat memilih 3 tingkatan ujian, mulai dari pemula, menengah, hingga mahir ya. Kokaryu sendiri ini merupakan salah satu aliran ninja paling terkenal di Jepang yang berkembang di wilayah Koka sejak ratusan tahun lalu. Para ninja dari aliran ini dikenal memiliki keahlian dalam penyamaran, mengintai, hingga strategi bertahan hidup. Karena itu ya teman pro 2, sertifikat yang diberikan kepada peserta bukan sekadar kenang-kenangan, melainkan simbol bahwa mereka itu telah berhasil menyelesaikan ujian dan juga diakui sebagai ninja Koka sesuai dengan tingkat yang mereka capai. For starter, tantangan ternyata nggak sesederhana melempar suriken teman pro 2 ya. Peserta tingkat pemula ini harus lebih dahulu mengikuti ujian tertulis mengenai sejarah ninja sebelum menjalani yang namanya tes praktek melempar suriken ke sasaran yang berjarak sekitar 3 meter lah ya. Bahkan kualitas kostum ninja yang dikenakan juga ikut dinilai loh teman pro 2, sehingga banyak peserta tampil total dengan kostum yang unik dan juga kreatif. Yang datang pun bukan hanya warga Jepang, salah satunya peserta bakal rela terbang dari Kanada hanya untuk mengikuti ujian ini teman pro 2. Peserta yang berhasil lulus nantinya akan menerima gulungan sertifikat dan secara resmi diakui sebagai ninja Koka. Every great ninja start with the exam. Jadi walaupun kamu mau jadi yang sempurna, jangan lupa untuk ambil ujiannya dulu ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Just

Pulau Kelapa II dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya.

0: Ini sepertinya akan menjadi kabar gembira juga untuk semua orang yang ikutin updatean seputaran dari penganiayaan itu ya teman Pro 2. Siapa yang tak kenal dengan YTR? Kayaknya orang-orang udah pada gini, S-motion ya. Umurnya masih 30 tahun teman Pro 2 ya, tersangka kasus penyekapan dan juga penganiayaan terhadap YTR. Kok YTR lagi sih? Taufik Hidayat maksudnya ya, si pelaku gitu ya, yang usianya 30 tahun yang menyekap si YTR dengan usia 29 tahun ini akhirnya berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat di Majalaya, Kabupaten Badung gitu ya. Bandung dong, bukan Badung, Bali kali ya. Jadi penangkapan ini mengakhiri pengejaran polisi sekitar 2 pekan setelah kasus tersebut mencuat dan juga Taufik sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO. Polisi berhasil melacak keberadaannya melalui jejak transaksi digital yang dilakukan tersangka sebelum akhirnya diamankan di rumah kerabatnya. Dilansir dari Detik juga ya. Dalam konferensi pers yang digelar usai penangkapan, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik mengakui seluruh perbuatannya terhadap korban. Ia juga menyampaikan penyesalannya. Menurut pengakuannya, tindakan tersebut dilakukan saat dirinya berada di bawah pengaruh alkohol. Percayakah kalian semua teman Pro 2? Jadi polisi juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Taufik sebagai bagian dari proses penyelidikan. Selama menjalani pemeriksaan, tersangka ini ditempatkan di ruang tahanan khusus yang dilengkapi kamera pengawas CCTV dan berada dalam pengawasan penuh oleh petugas. Sebelumnya, Taufik juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga tes narkoba dengan hasil negatif. Kasus ini juga menjadi perhatian publik ya, setelah YTR ini ditemukan dalam kondisi luka berat di RS Hasan Sadikin Badung. Jadi korban diduga disekap dan dianiaya selama sekitar 3 tahun hingga mengalami kebutaan teman Pro 2. Menanggapi penangkapan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini mengapresiasi langkah Polda Jabar dan juga berharap Taufik mendapatkan hukuman yang setimpal serta proses hukum berjalan hingga tuntas. Kita berdoa aja lah ya, orang-orang seperti ini lebih baik jangan ada di dunia inilah ya. Bukan berarti beraktivitas secara bebas gitu ya. Kalau bisa ya disekap-sekap aja, ikut disekap aja kali biar tahu rasanya kayak gimana disekap ya enggak?
1: Teman terbaik.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, informasi Pro 2 akan dibacakan oleh Yogi, di mana informasi pertama datang dari Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Provinsi Bali. Supendi ini mengatakan sektor perdagangan mencatat persentase tinggi untuk pajak. Dijelaskan juga di tengah berbagai tantangan mulai dari tekanan inflasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan struktur ekonomi global, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin relevan. Suspendi berharap melalui Bali Fiscal Insight akan tercipta rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil, sehingga sinergi fiskal tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Beralih ke informasi lainnya, di mana pengamat ekonomi Dr. Igusti Wayan Murjana Jaisa ini juga mengatakan daya beli masyarakat masih tertekan di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok belakangan ini karena harus mengeluarkan biaya lebih besar saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ditegaskan kenaikan harga terutama pangan serta kebutuhan pokok perlu dikendalikan termasuk bisa tetap menjangkau agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat. Murjana Jaisa ini juga berharap pemerintah terus menjaga stabilitas harga, khususnya kebutuhan pokok, dengan mengendalikan yang namanya inflasi melalui pengamanan produksi, distribusi, dan konsumsi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Afternoon Tea sampai nanti di jam 5 sore untuk talk show di edisi hari ini.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di siaran langsung dari kawasan Metropolis M70 Denpasar. Hai sahabat teman Pro 2 gitu ya, yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar di mana aja dan kapan saja. Pastikan dalam kondisi yang sehat dan juga menyenangkan. Apa kabarnya hari ini? Harus bahagia karena Yogi sudah bersama dengan dua wanita cantik yang akan menyapa-nyapa dari teman-teman KIA dari HMK. Halo, langsung aja lah ya disapa ya. Ada Intan dan juga Sita. What's up, dude?
1: Halo, Kak.
0: Oke, kompak sekali ya hari ini. Kita bakal ngebahas putaran dari The Power of Parenting dalam membentuk mental health anak. Itu aja, gak pakai lanjutannya. Jadi ini dari teman-teman KIA, HMKM, FK, UNUT gitu ya. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, DK, KMP, KIA, HMKM, FK, UNUT. Nah, mau lebih lengkapnya lagi. Oke, ini ada Sita dan juga Intan yang bakalan ngomongin seputaran dari The Power of Parenting dalam membentuk mental health. Boleh dong, sebagai pembukaan, siapa dulu nih yang mau nyapa teman-teman Pro 2?
1: Oke, halo.
0: Hai.
1: Grogi ya. Halo, kenalin aku Gung Sita. Jadi aku staff dari DKKMP KIA yang kali ini tuh ditemenin sama Kak Intan buat bawain topik KIA. Nah, DKKMP KIA itu apa sih sebenarnya? Jadi DKKMP KIA itu divisi khusus yang membahas tentang kesehatan ibu dan anak gitu, yang ada di bawah Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FK UNUT.
0: Betul, ya itu dia. Yang dimana ini juga akan dilakukan setiap sebulan sekali ya kalian.
1: Benar.
0: Ya. Setiap sebulan sekali di hari
1: Rabu.
0: Rabu. Eh tunggu dulu suaranya. Coba dulu cek.
1: Halo.
0: Cek. Oke. Ini yang mana ya mikrofon? Si Intan gak apa-apa lah ya, kita naikin aja semuanya, yang penting aman gitu ya. Oke, berarti itu dia ya. Jadi kalau sekarang kan kalian membawa tema itu The Power of Parenting dalam membentuk mental health anak. Kenapa nih kalian membawa ini? Kasih tahu dong.
1: Oke, jadi kenapa sih kita ngangkat topik ini gitu ya, Kak? Jadi kan setiap orang tua pastinya tentu ingin memberikan gaya parenting yang terbaik untuk anak-anak mereka. Namun bagaimana cara mereka sebagai orang tua untuk menunjukkan bukan kasih sayang dan mendidik anak itu yang bisa berbeda-beda pada setiap keluarganya, Kak. Yang mana ada orang tua yang memilih menerapkan parenting yang sangat ketat, ada yang cenderung membebaskan gimana mau anaknya, dan ada juga orang tua yang berusaha memberikan kasih sayang dan kedisiplinan secara bersamaan. Nah, dari situ tanpa disadari, pola asuh yang diterapkan sehari-hari ternyata tidak hanya akan mempengaruhi perilaku anak tersebut, tapi juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang kesehatan mental dari anak itu sendiri, Kak. Di era sekarang juga, isu kesehatan mental anak semakin banyak nih diperbincangkan. Tapi sayangnya, masih banyak juga yang menganggap bahwa kesehatan mental anak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekolah atau pertemanannya aja. Padahal keluargalah yang merupakan lingkungan terdekat bagi anak tersebut dalam proses tumbuh kembangnya, Kak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua maupun calon orang tua kedepannya memahami nih, Kak, bahwa parenting bukan hanya sekedar mengasuh anak, tapi juga sangat berperan penting dalam membentuk tumbuh kembang melalui kesehatan mental dari anak tersebut. Sehingga melalui siaran kali ini, kita akan membahas berbagai pola asuh yang sering ditemui nih, Kak, dalam kehidupan kita sehari-hari, serta bagaimana sih pengaruhnya terhadap tumbuh kembang dari mental health anak itu, Kak.
0: Oke, apakah kalian siap untuk menjadi parenting yang baik dan benar kepada anak kalian selanjutnya?
1: Belum, masih jauh.
0: Jujur aku juga sama ya. Maka dari itu kita bahas dari sekarang biar kita makin tahu juga, sharing-sharing seputaran ilmu ini dan juga edukasi untuk teman-teman yang sekali lagi mendengarkan Pro 2 FM dari Pasar. Tapi kalau ngomongin soal parenting, sebenarnya apa sih bedanya antara yang dimaksud dengan parenting atau pola asuh itu, dan kenapa ya ini menjadi topik yang penting banget untuk dibahas dan juga diomongin dengan kesehatan mental si anak itu sendiri. Kita sebagai anak-anak biar kita kasih tahu orang tua kita.
1: Oh iya, benar. Gantian ya, yang ngasih tahu.
0: Gantian ya.
1: Oke, jadi kalau ngomongin parenting itu pasti langsung kepikiran kayak gimana kita ngasuh gitu, gimana kita ngurus anak gitu ya. Padahal sebenarnya enggak sesimpel itu. Sebenarnya tuh luas banget. Jadi kayak gimana dari kita interaksi sama anak, terus komunikasi, memberikan aturan pun itu termasuk ke parenting gitu. Gimana kita nunjukin kasih sayang. Jadi bukan sembarangan yang cuman sayang-sayang ke anak aja gitu. Terus kenapa sih, apa hubungannya gitu sama mental health? Jadi kan sekarang itu mental health itu udah cukup melek ya, teman-teman semua itu udah pada melek sama mental health. Nah, terus orang tua itu adalah yang terdekat sama anak. Jadi kita tuh perlu perhatian, memberikan perhatian khusus juga tuh ke anak-anak, dari yang lingkungan paling terdekat, dari mulai orang tua, dari di rumah gitu.
0: Seperti itu ya. Jadi misalnya kalau dilihat dari parenting ini pun juga menjadi salah satu faktor di mana tumbuh kembang anak biar bisa lebih berpengaruh ketika mereka menjadi dewasa gitu ya. Ini ada sering banget ada tren di TikTok gitu ya. Aku tuh gentle parenting. No no, no no. You do do ya.
1: Kayak tahu. Kayak tahu. Sebut merek enggak boleh.
0: Enggak boleh merek ya. Nanti layarnya dipecahin. No no gitu ya. Ada yang tipenya VOC. Gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, kata-katanya bilang kalau VOC ini yang lebih disiplin. Itu benar enggak sih? Apa kalian menganut tipe-tipe yang gentle atau tipe-tipe yang VOC gitu ya?
1: Oke.
0: Rasanya VOC banget ya.
1: Waduh, kalau ngomongin benar salah di parenting itu balik lagi sih Kak ke persepsi pribadi orang tuanya gimana. Jadi enggak ada yang benar dan enggak ada yang salah juga. Jadi semua itu tergantung ke persepsi kita sebagai orang tua. Dan kalau ngomongin pola asuh yang ketat atau VOC gitu ya, sebenarnya gak selalu salah Kak, karena ya disiplin dengan aturan yang ada, apalagi aturannya itu dari orang tua yang mana orang tuanya ingin memberikan yang terbaik gitu ya untuk anaknya itu, pasti kan agar anaknya juga tahu batasan-batasan yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, dari luar mungkin anak tersebut kelihatan hebat gitu ya Kak, membanggakan keluarganya, nilainya bagus, prestasinya banyak dan juga selalu nurut, tapi yang kita gak lihat itu di dalamnya pasti selalu ada rasa takut dan juga ada rasa tekanan yang besar, yang mana karena hal tersebut anak jadi takut untuk gagal, takut untuk mencoba hal baru, atau bahkan merasa dirinya hanya akan dihargai saat ia berhasil aja Kak. Sehingga menerapkan disiplin itu penting, tapi akan lebih sehat kalau dibarengi dengan komunikasi dan juga dukungan yang baik antara orang tua dan juga anak Kak. Dan anaknya juga perlu tahu bahwa orang tua akan tetap sayang dan juga menerima mereka bahkan ketika mereka melakukan kesalahan sekecil apapun itu Kak.
0: Oke, kira-kira kesalahan apa yang biasanya dimaafin sama orang tua?
1: Aduh, apa ya?
0: Apa ya? Apa, ayo?
1: Merusakin mainan gitu kali ya, Kak. Atau ya yang kecil-kecil, spele-spele gitu kali ya, Kak.
0: Kalau aku yang paling dimaafin sama orang tua adalah... Apa? Gak ada. Kita jeda dulu ya, nanti kita balik lagi.

0: Kembali lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Kita masih ngomongin soal bagaimana menjadi parent yang baik dan benar. Asik gak sih? Gak seperti itu juga. Maksudnya lebih menjadi ketika orang tua atau kita menjadi orang tua gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya kita, alias pola asuh. Ya seperti apa sih tuh? Nah, maka dari itu kita bakal bahas sama dengan Intan dan juga sama Sita gitu ya. Yang tadi udah mulai dari apa aja ya?
1: Yang POC.
0: POC lah itu yeah. Terakhir di sana gitu ya. Dan kali ini kita bakal membahas nih ya. Ini masih aku ada. Tadang, cantekanku. Jadi sebaiknya ada juga nih orang tua yang hampir selalu menuruti keinginan anak karena takut anak itu sedih dan juga kecewa. Karena tadi udah sempat disampaikan juga ya sama si Intan gitu ya. Kalau misalnya dia kecewa pun juga bisa berdampak sama kesehatan mental dari si anak
1: bener
0: itu.
1: Bener banget, Kak.
0: Jadi menurut kalian, apakah pola asuh seperti ini tuh bisa menimbulkan tantangan tersendiri bagi si anak? Nah, itu gimana tuh?
1: Oke, jadi kan tadi yang abis marah-marah gitu ya, abis yang galak. Nah, ini sebaliknya tuh kalau misalnya dibaik-baikin terus bakal gimana sih efeknya? Yeah. Nah, jadi sebenarnya kalau yang kayak gini itu orang tua itu dia itu nggak mau anaknya itu nangis, nggak mau sedih. Makanya kalau misalnya minta apa-apa langsung dikasih gitu. Misalnya nangis minta HP baru langsung dibeliin. Terus nggak mau beresin mainan nggak masalah, ada mama yang beresin gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat di rumah aja mungkin nggak apa-apa ya, fine-fine aja gitu, karena anaknya juga jadi senang gitu. Cuman ini tuh bakal berdampak di kehidupannya dia di luar. Karena kan kalau di luar itu gak mungkin orang-orang tuh pada ngikutin kemauan si anak ya. Kayak siapa gitu. Jadi kayak kalau dia lagi di luar itu bakal kaget gitu, karena bakal dikritik sama orang lain.
0: Shock dia, ya.
1: Terus bakal ada menerima penolakan gitu. Ada ngikutin aturan-aturan juga dari sekolah mungkin, atau lingkungan di sosialnya gitu. Jadi kalau dari kecil dia udah dibiasain apa-apa dikasih, dimanjain gitu ya bahasanya. Jadi dia bakal culture shock gitu sama dunia yang keras ini.
0: Dunia nyata ya. Kalian pernah culture shock gitu gak? Sama dunia.
1: Enggak, kebetulan emang udah siap gitu.
0: Tapi dari lahir sudah dikasih tahu.
1: Iya, benar.
0: Nah, besok kamu akan melihat tantangannya hilang.
1: Udah di spoiler.
0: Tapi ini ada juga nih orang tua yang pastinya sudah memberikan peraturan-peraturan dan juga batasan-batasan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya orang tuanya itu mendengarkan juga nih apa pendapatnya. Ini sering banget dilakukan sama istilahnya negeri barat gitu ya, yang biasanya parentingnya itu lebih mengutamakan pendapat dan juga perasaan si anak. Terus dia juga menghargai bagaimana secara pikir si anak itu sendiri. Dan rata-rata parenting seperti ini dianggap lebih ideal. Itu tuh gimana dari kalian sendiri?
1: Oke. Nah, kalau kasusnya kayak gini enak nih Kak, karena kan si anak gak cuma belajar untuk harus patuh pada aturan yang dikasih oleh orang tuanya, tapi ia juga belajar memahami situasi dan juga kondisinya Kak. Pola asuh seperti ini sering dianggap ideal karena membuat anak tersebut juga merasa didengar dan juga dihargai Kak. Selain itu, mereka juga akan jadi lebih nyaman untuk berdiskusi dengan orang tuanya karena pendapatnya gak langsung ditolak mentah-mentah. Dan dalam jangka panjang, anak biasanya akan cenderung lebih percaya diri Kak, lebih mandiri dan juga punya komunikasi dan juga hubungan yang lebih dekat dengan orang tuanya. Jadi bukan karena orang tuanya selalu baik dan juga memanjakan atau langsung mengiyakan, tapi karena ada komunikasi dua arah yang sehat. Yang saling mengerti perannya masing-masing sehingga dianggap ideal Kak.
0: Istilahnya komunikasi asertif ya.
1: Iya,
0: jadi mengungkapkan apa yang dipikirkan, terus ada pendapat yang disampaikan, diolah juga, dibandingkan kayak gitu ya. Jadi ada wadah untuk si anaknya memberikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu ya.
1: Iya,
0: nah, ini juga menarik nih ya, dimana kalau misalnya orang tua nih melihat nih anaknya udah nurut-nurut aja, terus udah ngikutin semua aturan yang berlaku, dianggap nih wah anakku bahagia banget hidup bersamaku gitu ya, karena aku memiliki pendidikan yang baik untuk anak-anakku. Apakah ini 100% dinyatakan benar atau mungkin ada pendapat lain yang bisa disampaikan juga sama teman Pro 2?
1: Mungkin kalau dibilang 100% benar itu enggak ya, karena ini tuh beneran relate juga sih, karena banyak anak-anak yang mungkin orang tuanya CEO gitu ya, sibuk banget. Yang sibuk banget, jadi kayak emang semuanya udah difasilitasi, cuman emang kurangnya itu di waktu. Jadi orang tua sama anak anak ini jarang ngobrol bareng, jarang ketemu gitu. Jadi misalnya pun kalau antar sekolah itu udah ada asisten gitu. Nah tapi sebenarnya waktu buat ngobrol sama anak, jangankan ngobrol, untuk ketemu aja itu udah sangat penting banget sebenarnya gitu. Misalnya saat makan malam atau cuman bertegur sapa sebelum berangkat sekolah itu juga penting. Jangan sibuk sama handphone masing-masing. Apalagi walaupun sibuk kerja itu harus minimal banget disempatin mungkin ngabarin anak lewat chat gitu atau video call gitu kan ya. Sekarang udah canggih juga, karena supaya anak itu gak merasa sendiri gitu. Karena kadang kalau anak udah mulai ngerasa menjauh nih dari orang tuanya, bakal nimbulin efek-efek yang lebih parah lagi. Kayak misalnya anak jadi gak mau terbuka, terus dia jadi terpengaruh sama lingkungannya karena merasa sendiri gitu, gak ada yang perhatiin. Makanya kehadiran orang tua itu penting banget buat si anak gitu.
0: Iya, setuju banget ya. Apalagi kalau misalnya anaknya butuh bantuan dan juga pertolongan. Aku butuh duit gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat gitu ya, apakah mengapa sih sebenarnya komunikasi itu menjadi sesuatu hal yang berpengaruh terhadap cara mereka berpikir, cara mereka percaya diri dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin bisa kalian sampaikan juga.
1: Oke, kalau misalnya manfaat komunikasi itu sebenarnya pastinya supaya kita tahu ya, saling mengerti satu sama lain. Karena kan orang tua ini udah istilahnya kayak dia udah lahir duluan ke dunia nih. Jadi udah tahu kayak serba-serbi di dunia ini gitu. Jadi dari situ udah mulai harus ngajarin anaknya, terus kayak ngasih tahu yang benar yang salah, dan supaya bisa menciptakan keluarga yang baik gitu, yang harmonis, yang saling menghargai dan sama-sama tidak ada beban. Jadi orang tuanya gak beban ke anaknya, anaknya juga gak beban karena orang tuanya gitu. Jadi oleh karena itu penting banget komunikasi. Jadi bukan di hubungan aja ya yang harus komunikasi, di pacaran aja, tapi di orang tua sama anak tuh juga penting buat komunikasi gitu. Jadi gak boleh silent treatment.
0: Gitu. Apalagi dalam hubungan yang pertama kali dijalin adalah hubungan anak dan juga orang tua.
1: Bener banget.
0: Bukan hubungan anak dan juga pacarnya.
1: Iya, benar. Bahaya.
0: Jadi orang tua juga perlu nih memberikan pengertian dan juga bagaimana memberikan ruang dan juga respect, lebih tepatnya menghargai ya apa yang dipikirkan dan juga pendapat-pendapat dari si anak itu sendiri. Apalagi sekarang teknologinya sudah bukan teknologi aja, zaman pun juga udah mulai berubah gitu ya. Zaman dulu di mana orang tua tuh dianggap selalu benar gitu ya. Kalau sekarang anak tuh bisa nyari tahu sendiri gitu ya, sudah mencari tahu sendiri, terus orang tuanya dibantah, orang tuanya kamu durhaka sama orang tua gitu ya. Jadi itu mungkin sudah mulai beralih sifatnya, sudah tidak seperti itu lagi. Jadi orang tua udah mulai bisa berkomunikasi dan juga mencairkan, apalagi generasi-generasi milenial. Dan aku yang sebagai Gen Z ini ya, sebenarnya aku Gen Alpha sih ya.
1: Kita yang Gen Z kak.
0: Sebagai Gen Z ini ya, aku juga udah mulai berpikir bagaimana cara untuk mendidik. Sebenarnya walaupun sekarang belum punya anak, tapi aku terapin kepada si ponakan gitu ya. Jadi ponakanku ku ajak untuk berkomunikasi dan juga saling bertukar pendapat cenah gitu. Nah kalau misalnya kita melihat bagaimana parenting itu sendiri gitu ya, terhadap kemampuan anak gitu ya, apakah pengaruh-pengaruh ini bisa memberikan pengaruh terhadap dampak-dampak emosi seperti misalnya marah, sedih, ataupun juga kecewa nih teman-teman dari KIA gitu.
1: Nah kalau anak-anak biasanya belajar cara mengelola emosi dari orang-orang yang berada di lingkungan terdekatnya kak, terutama orang tua dan juga keluarganya, karena mereka akan mengamatinya lalu meniru apa yang dilihat dan juga didengar. Jadi kalau misalkan sejak kecil anak sudah melihat orang tuanya mampu mengelola emosi dengan baik, memperlihatkan kasih sayangnya yang tulus dan juga mendengarkan anaknya saat sedih dan membantu anak memahami perasaannya, maka anaknya juga akan menerapkan hal yang sama. Tapi sebaliknya kalau misalnya setiap kali anaknya menangis langsung dibilang cengeng, atau setiap marah langsung diminta untuk diem, diabaikan, atau bahkan dihukum tanpa diberi kesempatan untuk ia menjelaskan perasaannya, nah anak itu bisa tumbuh dengan kebingungan terhadap emosinya sendiri. Misalnya nih kak, ada anak yang habis bertengkar dengan temannya lalu pulang sambil nangis. Nah kalau orang tuanya langsung berkata udah jangan nangis, itu cuman hal sepele tahu, gak apa-apa gitu. Nah anaknya mungkin belajar bahwa perasaannya itu gak penting, dan juga gak akan digubris gitu. Tapi kalau orang tuanya mau mendengarkan dan juga memahami apa yang dirasakan oleh anaknya, anaknya jadi belajar cara menghadapi masalah dengan lebih sehat. Sehingga parenting itu bukan soal mengatur perilaku anak, tapi juga mampu menerapkan lingkungan yang bisa memahami dan juga menerima dan mengarahkan perasaan anak dengan lebih baik dan juga bijak sih kak.
0: Oke, jadi lebih ke validasi ya. Iya. Kamu nangis ya, kamu nangis karena apa?
1: Iya gitu sih kak, biasanya.
0: Kamu marah ya, kamu karena kecewa-kecewanya gara-gara apa? Iya, duit aku habis gitu ya. Kenapa aku lahir di keluarga yang tidak kaya? Gak boleh gitu ya. Oke, jadi ini kadang ada anak juga yang merasa takut banget cerita ke orang tuanya gitu ya. Dan di saat-saat ada momen-momen aku juga ketika dapat nilai jelek kecil, nilai dan lain sebagainya. Apakah ini berpengaruh juga terhadap parenting itu sendiri atau bagaimana tuh?
1: Oke, jadi kalau soal yang takut cerita ini sebenarnya karena kebiasaan sehari-hari sih kak. Jadi mungkin orang tuanya itu dalam sehari-hari tuh suka mengabaikan anaknya. Misalnya dia bilang, aduh sedih karena nilai jelek gitu. Tapi dia malah dimarahin gitu, malah di dibandingin sama orang lain gitu. Jadi dari sana dia itu bakal mikir, ah besok-besok gak mau cerita lagi deh, nanti dimarahin kayak gitu. Jadi anak tuh malah jadi menutup diri, gak mau cerita, gak mau sharing tentang kehidupannya, tentang teman-teman atau tentang apapun itu gitu. Jadi dia takut karena kayak nanti dimarah mama gitu. Nanti dimarah mama, nanti ah paling gak peduli mama gitu. Jadi kalau yang benar itu seharusnya didengerin dulu minimal, walaupun memang misalnya itu salah, dikasih tahu pelan-pelan gitu. Jadi jangan langsung menghakimi si anak gitu.
0: Oke, berarti kalau misalnya dikasih tahu mama gak berani, kasih tahu papa aja kali ya.
1: Oh iya bener. Boleh, atau tante, ada tante juga.
0: Ada tante juga. Tante siapa? Tante Sita. Atau tante Intan nih. Enggak ya. Oke, itu dia ya. Jadi sebenarnya adalah bagaimana mempengaruhi ketika orang anak itu tidak berani bercerita juga ada faktor dari parenting itu sendiri. Kalian pernah enggak merasa takut untuk bercerita sama orang tua kalian?
1: Pernah sih, Kak.
2: Pernah, pasti.
0: Gara-gara apa itu?
1: Rahasia negara.
0: Gak lah, aku baru mau sebarin video ini ya.
1: Ini ditonton di se-Indonesia ini.
0: Betul sekali ya. Kalau gitu kita jeda dulu ya. Nanti kita akan balik lagi setelah satu lagu ini dari Salfriadi. Katanya setiap doa itu datang dari keluarga gitu ya. Salah satu orang tua. Maksa banget.

0: Di segmen terakhir kali ini kita bakalan siap untuk mengumpas tuntas semua yang ada di dalam kertas ini ya, teman Prodo. Kali ini kita bakal mau nanya juga nih ya, kenapa sih ada saudara kandung yang dibesarkan oleh orang tua yang sama, tapi kondisi mentalnya itu dan juga kepribadiannya itu bisa berbeda, kalau kata-kata orang nak Malaysia tuh.
1: Oke, kalau ini banyak yang berpikir kalau dibesarkan oleh orang tua yang sama, pasti kepribadian anaknya juga akan sama. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu loh, Kak. Karena udah pasti setiap anak memiliki karakteristiknya sendiri, Kak. Selain itu, kondisi kepribadian mereka juga pastinya berbeda sejak lahir. Dan pengalaman yang mereka alami juga pastinya berbeda, Kak. Selain itu, lingkungan pertemanan hingga cara anak tersebut memaknai suatu kejadian juga pastinya berbeda. Dan bisa aja di satu kejadian yang sama bisa dirasakan dan juga dimaknai yang berbeda pada setiap anaknya, Kak. Dan itu tergantung pada karakter dan juga bagaimana cara anak itu berpikir, Kak. Jadi meskipun tinggal dan juga dibesarkan oleh orang tua yang sama, setiap anak tetap memiliki pengalaman tumbuh kembang yang unik dan juga berbeda antara satu dan juga lainnya, Kak. Itulah kenapa respon dan kondisi mental mereka juga bisa berbeda, Kak.
0: Oke, pantesan sifat aku sama kakak-kakakku juga berbeda.
2: Yang paling nakal, Kak, ya.
0: Tentu saja, aku tuh yang paling polos. Aku paling memberikan rezeki. Keren. Bisa-bisanya congkak di dalam siaran ini ya. Tapi kalau kita bisa melihat nih ya, kalau misalnya ada nggak sih tanda-tanda kalau pola asuhnya kita nih sudah tidak baik terhadap si anak itu sendiri gitu ya?
2: Ada banget nih, Kak. Jadi ada dua tipe nih sebenarnya. Jadi yang tipe pertama itu tipe anak yang bakal makin diem. Jadi dia bakal ngerasa takut, dikit-dikit takut dimarah mama, dimarah papa gitu. Terus takut nanti dihakimi, terus merasa dirinya itu gak pernah benar gitu, kayak pasti selalu salah, selalu dimarahin. Tapi ada juga tipe yang kedua, yaitu yang menunjukkan. Jadi dia itu tipe yang marah-marah, jadi dikasih tahu dikit langsung ngamuk-ngamuk gitu. Perilakunya itu lebih agresif, jadi suka memberontak, terus dia tuh ngamuk-ngamuk, terus melampiaskan gitu lah, jadi ngasih tantrum. Gitu. Jadi tanda-tanda itu bukan sebenarnya buat nyalahin orang tua, tapi justru kalau udah merasa anak ini udah beda nih dari yang biasanya, itu bisa langsung diajak ngomong. Jadi emang kita sebagai orang tua harus sabar-sabar gitu menangani anak gitu, karena susah ditebak juga sebenarnya gitu.
0: Risiko ya jadi orang tua.
2: Jadi harus siap banget.
0: Kalau misalnya belum siap ya
2: nanti
0: ada beberapa,
2: bisa
0: disehatkan mentalnya, dipersiapkan dirinya finansial, terus apalagi kebutuhan-kebutuhannya dan lain sebagainya. Ya baru deh menikah, ingat KTD itu tidak disarankan ya.
2: Benar banget.
0: Tapi kalau misalnya kita punya orang tua yang dulunya itu adalah VOC banget nih, kayak udah nggak cocok banget sama relevansi tahun di zaman sekarang kayak gitu, apakah bisa mempengaruhi juga ya untuk generasi berikutnya? Amin, kayak orang tuanya dulu kakek nenekku mengajarkan seperti itu kepada ibuku, ibuku juga melakukan hal yang samanya kepada aku, nanti aku juga akan melakukan halnya kepada anakku atau
2: turun temurun.
0: Ada faktor untuk terjadi hal tersebut kah atau bagaimana tuh?
1: Oke, kalau pola asuh yang dialami orang tua di masa kecil itu memang bisa aja sih, Kak, mempengaruhi cara orang tua tersebut untuk membesarkan anaknya nanti. Tapi sepertinya itu nggak selalu sih, Kak, karena memang banyak orang tua yang tanpa sadar mengulang pola asuh yang ia dapatkan dulu karena itulah yang paling familiar bagi mereka, Kak. Namun hal itu nggak berarti akan selalu terulang secara otomatis, karena pola asuh itu bukan sesuatu yang bersifat mutlak atau nggak bisa diubah. Tapi itu ada faktor penting yang menentukan, yaitu kesadaran diri dari orang tua itu sendiri, Kak. Dimana ketika orang tuanya mulai mampu merefleksikan pengalamannya, misalnya ia menyadari bahwa cara gimana dia dididiknya dulu itu kurang sehat. Nah, disitulah muncul peluang untuk melakukan perubahan. Dan kesadaran ini itu sering menjadi titik awal untuk gak mengulang pola asuh yang sama ke anaknya, Kak. Nah, meskipun begitu, proses perubahan ini pastinya gak selalu mudah, Kak, saat dijalani. Pasti pola asuh lama masih aja muncul secara spontan. Terutama jika dalam situasi orang tuanya lagi emosional gitu, Kak. Tapi dengan kesadaran kesadaran dan juga latihan yang konsisten, pasti pola asuh yang akan diberikan ke depannya juga bisa diperbaiki. Jadi yang paling berperan adalah sejauh mana seseorang orang atau orang tuanya mau menyadari, mau belajar dan mengubah cara mereka dalam membesarkan anaknya ke depannya, Kak.
0: Oke. Jadi misalnya kalau kalian sudah sadar nih, orang tua ngerasa pola asuhnya yang diterapkan kepada sebelum-sebelumnya gitu, ancestor kalau bahasa sekarang ya, kepada sesepuh-sesepuhnya, terus ngerasa itu udah enggak relevan lagi, coba deh untuk refleksi, berkaca juga. Sekarang udah banyak sekali platform yang bisa diikuti, platform yang bisa mengedukasi kita juga untuk bisa menerapkan kebiasaan parenting yang baik kepada si anak gitu ya, biar nantinya ketika kita sudah siap itu memiliki anak pun juga udah tahu nih cara menghadapi anak tantrum, lempar aja ke jurang, jangan tantrum kayak gimana, terus kalau anak yang sedang emosi seperti apa, validasi perasaan seperti apa, biar kesehatan mental terjaga, si anak juga siap untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan, terjadi masalah juga berani untuk mengungkapkan pendapat kayak gitu ya. Dan mungkin ada gak sih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman Pro 2 yang sebagai calon orang tua, ataupun juga teman Pro 2 yang sudah menjadi orang tua, biar nantinya dia bisa menerapkan parenting yang sesuai terhadap si anaknya sendiri gitu.
2: Oke, jadi untuk pesan pentingnya ini mungkin teman-teman bisa screen record ya nih, okay, atau rekam gitu, screen record, atau catet ya, catet karena harus
0: ini bakal
2: diingat,
0: di
2: gitu,
0: di post kok ulang aja, jadi tinggal berulang-ulang lagi.
2: Oke, jadi pesannya itu sebenarnya nggak ada pola asuh yang perfect gitu, nggak ada yang sempurna. Semua orang tua itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting itu tuh kita kalau jadi orang tua harus mau memperbaiki, mau memahami anak, dan mau membangun hubungan yang baik. Jadi dari kita menjadi orang tua yang mau hadir, mau mendengarkan dan mau belajar sama mereka gitu. Kadang kita itu berpikir kalau kesehatan anak itu emang karena hal-hal besar aja, padahal dari kebiasaan kecil yang kita gak sadari itu bisa membentuk kesehatan mental anak itu sendiri. Cara kita mendengarkan anak, merespon kesalahannya dia gitu. Jadi penting buat orang tua itu harus memperhatikan anaknya terus gitu. Tapi jadi anak itu gak akan mengingat semua nasihat yang akan diberikan sama orang di luar sana gitu. Tapi yang akan diingat terus sama mereka itu adalah dari orang tua mereka sendiri gitu. Jadi apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk itu tergantung dari orang tuanya sendiri memperlakukan anaknya gitu.
0: Oke, itu dari Sita. Kalau dari Intan ada tambahan gak?
1: Mungkin Kak, dari aku, karena pasti kan setiap orang tua itu gak ada yang sempurna gitu ya Kak. Jadi kita sebagai orang tua itu gak harus selalu sempurna, tapi kita cukup dengan selalu hadir, selalu menyempatkan untuk memberikan kasih sayang yang cukup, dan gak usah yang berlebihan, tapi setidaknya cukup aja, itu udah akan memberikan dampak yang besar bagi anak-anaknya, bagi anaknya, gimana perasaan anaknya ke depannya gitu sih Kak.
0: Oke, jadi biar tangki cintanya tuh penuh,
1: selalu full.
0: Istilah zaman sekarang ya. Tangki apa yang cinta?
1: Tangki cinta.
0: Itu dia ya untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Sita, terima kasih juga untuk Intan. Sampai bertemu lagi di bulan depan kalau begitu ya. Setelah ini kalian mau ngapain?
2: Balik ke rumah.
0: Baiklah kalau begitu ya. Padahal perasaan libur udah bentar lagi ya.
1: Kita nggak libur sih.
2: Iya benar, belum libur Kak.
0: Kenapa gitu, kan udah mau penerimaan mahasiswa baru
2: minggu depan.
0: Oh, bentar lagi berarti. Bentar lagi mau libur. Maka dari itu semangat ya, semoga nilainya A semua.
2: Astungkara Kak.
0: IPK-nya 4 semua. Benar. IPK-nya 3,99. Dan itu dia perjumpaan kita, dan aku ngucapin terima kasih. Bye bye.
2: Terima kasih Kak.
0: Terima kasih juga nih untuk teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Setelah ini bakal ditemani sama penyiar lain ya. Yogi juga mau pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Dan ajakan terima kasih juga kepada ada Pak Agus yang bantu di operator. Untuk itu selalu setia di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Teman terbaik kamu. Ciao.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, "Jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau dan aku.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium badan bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. This is your radio.
3: What's up? Kamu masih dengerin 95,3 FM Pro 2 RRI dan Pasar bareng aku Azriel Timothy. Ho ho ho teman Pro 2, welcome back di Pro 2 FM bareng aku Azriel Timothy. Well, di sisa waktu yang lagi sedikit ini sih teman Pro 2, it's okay. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2 di afternoon tea sore hari ini. Anyway, by the way, Basway, thank you so much untuk Yogi Ari, yuhu, yang udah bantu backup aku sih namanya tadi ya teman Pro 2, agak hektik huru hara barusan di kampus. Anyway, di sore hari ini teman Pro 2 menjelang malam di Jalan Hayamuruk depan ini sih jalannya udah mulai macet ya. Hayamuruk ke Nusa Indah macet banget karena memang udah mulai rame gitu masyarakat Denpasar dan sekitarnya itu memadati yang namanya kawasan Art Center untuk Pesta Kesenian Bali sore hari ini. Siapa nih yang ke PKB atau lagi on the way nih ke PKB malam hari ini teman Pro 2? Jadi di sisa waktu ini aku bakal kasih informasi-informasi terupdate buat kamu semuanya teman Pro 2. Jadi tetap di sini aja gitu ya, akan ada banyak informasi dari luar dan juga lokal buat kamu di bidang entertainment pastinya dan juga budaya nanti, informasi budaya di jam 7 nanti, dan bakal ada informasi Piala Dunia sama PKB juga sih yang aku bakal kasih nih teman Pro 2. Nah untuk informasi PKB dulu deh ya, di sore hari ini, di malam hari ini gitu, Rabu 24 Juni bakal ada yang namanya di jam 18.30, which is sekarang ini di kalangan Ayodhya, akan ada utsawa atau parade drama gong tradisi dari Sekegong Gita Swastika Banjar Adat Tengkulung, Desa Adat Tengkulung, Kecamatan Kutus Selatan, Duta, Kabupaten Badung, teman Pro 2. Jadi langsung aja nih merapat ke kalangan Ayodhya, nggak terlambat kok teman Pro 2, udah 5 menit berlalu, it's okay. Sementara di jam 7:30 nanti di 19.30 di panggung terbuka Arda Chan akan ada Wimbakara atau lomba tari barong dengan kategori Sekegong Satya Yowana Giskara Kayana dari Desa Menange, Kecamatan Rendang, Duta, Kabupaten Karangasem. Terus ada dari Sanggar Suara Padma Buana dari Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Duta, Kabupaten Bangli. Ada juga Sanggar Seni Wahana Santi dari Banjar Dinas Umah Jero, Desa Umah Jero, Kecamatan Busung Biu, Duta, Kabupaten Buleleng. Dan yang terakhir ada juga Seketelung Barung dari Desa Adat Penatih, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Duta, Kota Denpasar, teman Pro 2. Jadi sementara itu dia teman Pro 2, sisa agenda yang ada di pesta sorry ya, di Pesta Kesenian Bali hari ini Rabu 24 Juli. Kalau tadi pagi sih di jam 8 ada Jantre Tradisi Bali, pacentokan atau lomba gitu membuat sunari, itu final di halaman Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tadi ya. Terus ada di jam 11 pagi di kalangan Ratna Kanda ada lomba juga Wimbakara, Taman Penasar Sekegitenawa Sandi, Banjar Tunjuk Kaje, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Duta Kabupaten Tabanan. Terus di jam 3 sore tadi ada di kalangan Angsoka ada Rekesedana atau Pargelaran Revitalisasi Gong Saron, Sekegong Saron Blambangan Banjar Seseh Desa Singapadu dari Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar. Dan di jam 5 tadi di kalangan Madia Mandala ada utsawa atau parade joget bumbung tradisi dari Seke Joget Bumbung Catur Buanasari Banjar Dinas Bengkel, Desa Bengkel Sari, Kecamatan Selemadeg Barat, Duta Kabupaten Tabanan. Dan dari Seke Joget Werdi Kusuma Banjar Kawan, Desa Adat Besang Kawan Toh Jiwa, Kelurahan Semarapura Kaje, Duta Kabupaten Klungkung. Banyak banget teman Pro 2, jadi langsung aja make sure kalian gak kelewatan sama dua agenda yang masih tersisa di malam hari ini. Langsung aja merapat ke kalangan Ayodhya dan juga panggung terbuka Arda Chandra.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu enggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK enggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku enggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Nah sekarang udah siap belum kira-kira teman Pro 2 untuk tahu hasil dari match Piala Dunia hari ini gitu ya. Tadi di jam 1 pagi gitu ya, di Portugal versus Uzbekistan untuk grup K, ini keluar Portugal sebagai juara dengan skor 5-0. Wah cukup jauh juga sih teman Pro 2 ya. Terus untuk Inggris versus Ghana di jam 4 pagi tadi untuk grup L akhirnya berhasil seri gitu ya, karena tidak ada tim yang mencetak skor atau gol teman Pro 2, jadi 0-0 nih, Inggris dan Ghana. Sementara untuk grup L ada Panama versus Kroasia, yang Kroasia akhirnya keluar sebagai juaranya dengan skor 1-0. Dan grup K ada Kolombia versus Kongo ya, yang akhirnya Kolombia keluar dengan juara sebagai dengan skor 1-0 teman Pro 2 ya. Cukup menarik juga ya. Sementara untuk besok nih tanggal 25 Juni hari Kamis, bentar lagi di jam 3 subuh, ada Swiss versus Kanada untuk grup B. Lalu di jam 3 subuh juga masih ada Bosnia dan Herzegovina versus Qatar di grup B. Dan juga di jam 6 pagi besok akan ada Skotlandia versus Brazil untuk grup C teman Pro 2. Wow, kita bakal tunggu aja teman Pro 2 gimana pertandingannya. Yang aku lihat sih lumayan menarik untuk dinantikan ada Qatar dan juga Brazil untuk grup B dan C nanti teman Pro 2 ya. Let me know siapa yang bakal jadi bet kamu untuk match besok pagi ini.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke informasi budaya ya. Ngomongin tentang budaya, ya kita gak usah jauh-jauh lah ya. Udah ada pesta kesenian Bali yang lagi jalan gitu di bulan ini teman Pro 2. Nah, anyway, by the way, busway BKB 2026 ini akhirnya memasuki hari ke-12 dengan berbagai lomba, parade, dan pergelaran seni budaya yang berlangsung di kawasan Taman Wardi Budaya, Art Center, dan Pasar. Dan tema PKB tahun ini, tahu gak apa teman Pro 2? Jadi tahun ini adalah Atmakerti Jiwa Side Parisude. Tadi udah aku singgung juga ya beberapa kegiatan-kegiatannya. Di pagi hari ada jantre tradisi Bali, terus ada di jam 11 ada Wimba Kare Taman Penasar, terus di sore tadi di jam 5 di jam 3 ada rekesedana atau pargelaran revitalisasi Gong Saron. Terus di jam 5 barusan ada utsawa atau parade joget bumbung tradisi. Dan di malam hari nanti di jam 6 ada rekesedana atau pargelaran pelegongan semarep petangian teman Pro 2. Nah teman Pro 2, pesta kesenian Bali hari ini akan kembali menghadirkan berbagai atraksi budaya tentunya yang menarik di Art Center. Jadi pastikan sekali lagi kalian gak kelewatan nanti di jam setengah tujuh bakal ada pergelaran juga di daerah mana nih ya, di panggung terbuka ya Arda Chandra teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan, langsung aja cari tempat duduk yang nyaman karena as you know PKB bakal rame banget teman Pro 2, jadi jangan sampai gak kebagian tempat duduk ya.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: FM RRI Pro 2 Denpasar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Sumpah kita ganteng banget enggak sih? Pakai ditanya.

Kalau tadi agenda PKB buat hari ini, sekarang aku kasih tahu agenda buat besok lah ya teman-teman Pro 2. Besok Kamis 25 Juni 2026, Pesta Kesenian Bali ini akhirnya akan menghadirkan beragam pertunjukan pastinya yang menarik buat kamu tonton dan kamu hadiri teman-teman Pro 2. Di Taman Werdi Budaya Art Center dan Pasar pastinya, dan acara akan dimulai dari pagi seperti biasa. Bakal ada sarasehan budaya yang ngebahas topeng sidekarya, sastra Bali, sampai gamelan gambang teman Pro 2. Nah, kesiang harinya nih akan ada yang namanya Lomba Taman Penasar dari Duta Kabupaten Karangasem. Nah, untuk masuk ke sore hari bakal ada keindahan tari legong gitu ya, yang bisa kalian tonton, dan juga ada parade ngelawang yang jadi salah satu tradisi khas Bali. Sementara di malam hari pastinya akan semakin semarak karena akan ada pergelaran Semara Pegulingan serta penampilan sekeseni dari Klungkung dan Badung teman Pro 2. Nah, untuk informasi lebih detailnya gitu ya, buat besok di Gedung Kesirenawa jam 10 ada Widyatullah atau Sarasehan, ada tema topeng sidekarya, itu tadi ada ulah pati dalam teks sastra Bali, dan juga gamelan gambang teman Pro 2. Cocok banget buat kamu yang pengen kenal gitu lebih dalam filosofi dan warisan budaya Bali ya kan. Lanjut dikit, di jam 11 pagi bakal ada Wimbakara atau Lomba Taman Penasar ya, di lokasinya itu di Kalangan Ratna Kanda gitu ya. Akan ada komunitas seni wayang Sunar dari Duta Kabupaten Karangasem, dan di sore hari di jam 5 bakal ada Rekesedana atau pergelaran tari legong di Kalangan Angsoka teman Pro 2. Yang tampil akan ada dari komunitas seni Nipolo di Kota Denpasar. Jadi Nipolo ini pastinya di sini ya teman Pro 2 ya, di Hayamuruk juga ya, deket banget nih. Terus di jam 5 juga ada Utsawa atau Parade Ngelawang di area Taman Budaya juga, yang bakal menampilkan Sekeng Lawang Sanggar Dukuh Sakti Duta Kota Denpasar. Nah, di malam harinya nih tadi di jam 6 ke atas di Gedung Kesirenawa akan ada Rekesedana atau pergelaran Semara Pegulingan yang menampilkan komunitas seni Nyenit Nyengir. Nyenit Nyenir gitu ya, Duta Kabupaten Badung teman Pro 2. Nah, di jam 7 malamnya ya akan ada pergelaran seni lanjutan yang menghadirkan Sanggar Seni Sangkumas dari Klungkung dan Sekegong Satya Winangun Budaya dari Badung teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum punya agenda buat besok, PKB pasti bisa jadi salah satu option buat kamu teman Pro 2 menikmati kekayaan seni dan budaya Bali secara langsung ya kan.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Waktunya aku pamit karena sebentar lagi kalian akan ditemani oleh Cakra sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70, aku Azril Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. Nah, see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra, Temu Pro 2, dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bali, Supendi, mengatakan Temu Pro 2 sektor perdagangan mencatat persentase tinggi untuk pajak. Dijelaskan di tengah berbagai tantangan mulai dari tekanan inflasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan struktur ekonomi global, kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin relevan. Supendi berharap Temu Pro 2 melalui Bali Fiscal Insight akan tercipta rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil, sehingga sinergi fiskal tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan negara, tapi juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali.

Beralih ke informasi selanjutnya, temu perdua Koordinator Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur Wilker Bali, Ana Agung Gede Ngurah Dalem, menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan publik yang setara bagi penyandang disabilitas. Ditegaskan pelayanan publik berbasis HAM harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara inklusif. Dan Anak Agung Gede Ngurah Dalem juga berharap memperdua sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan juga komunitas disabilitas semakin kuat dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas. Demikian info perdua pada pukul 8 hari ini, temu perdua, dan sebentar lagi kamu masuk ke music live chat di perdua RRI Jakarta. So, tunggu anyway, stay tune terus di RRI perdua dan 4.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory.
1: Go! Ah.

0: Malam abang juga.
1: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
0: Mayan
1: ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
0: Iya pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
1: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya.
0: Betul.
1: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
0: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
1: Mana nih?
0: Fitra.
1: Main bass. Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Al di drum.
1: Oke.
0: Andi.
1: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
0: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
1: Ais, sedap.
0: Dia yang main kulintang.
1: Waduh.
2: Ya, ada meja.
1: Oke, gokil.
0: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
1: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
0: Kenapa?
1: Malam hari ini sehat semua nih?
0: Alhamdulillah.
1: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
0: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
1: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
0: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
1: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
0: Nah, boleh lah.
1: Mampir. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
0: Lo apa gue, Pit? Lo dong. Oh ya, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
1: A40 di atas ya? Di atas 40 ya?
0: Di atas 40 semuanya.
1: Oke.
0: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
1: Oke. Mendekati ya.
0: Sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
1: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
0: Kebentuknya baru bulan Januari.
1: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
0: 2026. Oh, wow.
1: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
0: Perkumpulan aki-aki. Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
1: Oke.
0: Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
1: Oh. Nah,
0: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih komunitasnya, ramean.
1: Oke.
0: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Wah, cocok nih. Udah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya
1: seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
0: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
1: Kenal
0: sewa lapangan.
1: Oh iya, tahu.
0: Ya, kayak gitulah.
1: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
0: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
0: Cocokologi aja
1: ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
0: Udah tiga
1: ya. Dan jadi yang terus ini
0: yang keempat malah.
1: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
0: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
1: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
0: It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, Indips ketiga, yang keempat ya sudah.
1: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Di waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, ya benar. Nanti deh, abis THR deh, THR gitu kan.
1: THR sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Ah, Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh.
0: Benar.
1: Lengkap. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Oke.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
0: Oke.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
0: Wow.
1: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar. Kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya, gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya, benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace saja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap. Ya, midlife-nya ya. Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Yeah. Oh
1: ya,
0: iya.
1: Jadi dengerin musik yang mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
0: Tough. Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru yang kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oke. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh, apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalah lagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin usaha ambisius, ngejar yang belum pasti punya kita. Mm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kata lagi kan?
0: Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua enggak ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya bagus apa?
2: Mid lover.
0: Ay, mid lover boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, In Deeps. Pasti cocok deh.
0: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja ya? Benar. Bukan okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi jualan, enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya Om kan
0: tetap udah aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa bisa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya. Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar gak ketinggalan. Dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama In Deeps. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga. Thank you. Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
1: Malam daripada Jumat. Kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton aja The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke,
1: thank you ya.
0: Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Balik lagi dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Temu Pro 2. Setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, sekarang balik lagi di 95,3 FM di Pro 2 RRI dan Pasar Temu Pro 2 barengan sama Cakra Temu Pro 2. Suara Cakra bakal mengudara nih di jam 9 ini sampai nanti kurang lebih di jam 11 malam buat temenin kamu Temu Pro 2. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat seperti biasa bisa langsung ke Today's Recap aja Temu Pro 2. Kamu tinggal WhatsApp aja ke nomornya Pro 2 RRI dan Pasar di 0896203910 atau bisa juga untuk DM sosial medianya RRI Pro 2 dan Pasar. Di Facebook ada, di Twitter ada, di mana lagi ya, di Instagram juga ada. Mikir dulu di mana yang belum disebutin. Ya Temu Pro 2, kalau misalnya kamu mau request lagu boleh langsung ke WhatsAppnya RRI Pro 2 dan Pasar nih. VN ya, Temu Pro 2 VN, jangan chat. Kalau chat kita enggak bakal baca. Jahat ya. Ya enggak apa-apa sih Temu Pro 2 kalau misalnya mau chat juga bakal kita baca kok, enggak di bukan gak dibaca gitu Temu Pro 2. Tapi kalau misalnya sekarang tuh kita lagi mengejar-gencarkan untuk mendengarkan suara teman Pro 2 juga. Jadi bukan cuma penyiarnya aja yang denger didengerin suaranya gitu ya Temu Pro 2, tapi juga kamu sebagai pendengar gitu Temu Pro 2, kamu juga kita dengerin gitu lewat VN-VN kamu Temu Pro 2. Boleh banget request lagu sekalian salam-salam ya Temu Pro 2. Boleh salamin ke Cakra, boleh salamin ke keluarga, boleh salamin ke sahabat karib kalian. Asoy, sahabat karib gak tuh? Temu Pro 2, hari ini kita bakal membahas topik yang seru Temu Pro 2. Tapi nanti ya Cakra spill karena belum dapet topiknya apa. Kesedangan siaran malam. Tapi adalah pokoknya ntar Temu Pro 2, kamu tungguin aja. Stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melecehkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Balik lagi barengan sama Cakra Temu Pro 2 di Today's Recap, pastinya masih bakal nemenin kamu dari jam 9 ini sampai nanti kurang lebih di jam 11 malam. Yes, Temu Pro 2. Dan apa ya, kalau misalnya ngomongin soal hari ini gitu ya Temu Pro 2, kita merecap Today's seperti namanya gitu ya, Today's Recap. Kita ngomongin hari ini, rasanya makin kesini makin buru-buru gitu tuh perdua. Nggak tahu, entah waktunya nggak cukup atau emang makin kesini dunia terasa semakin cepat gitu tuh perdua. Karena tadi Cakra juga sempat lihat tweet gitu tuh perdua bilang kalau misalnya bulan ini berasa cepat dan sibuk banget gitu. Nggak tahu ya, mungkin Cakra doang yang merasa seperti itu atau kamu juga merasa seperti itu tuh perdua. Nggak tahu, rasanya Cakra itu udah bangun pagi banget, jam 8 itu udah bangun gitu Temu Pro 2. Tapi tetap aja masih kurang aja waktu yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa ini Temu Pro 2. Memang ya manusia itu tidak pernah puas gitu Temu Pro 2. Selalu aja merasa kurang.

Tapi itu memperdua untuk menyambung topik hari ini, itu memperdua. Apakah kamu merasa kurang dengan waktu yang sudah diberikan Tuhan? Aduh, terlalu berat ya itu memperdua. Tapi maksudnya adalah kamu ngerasain gak sih kalau misalnya beberapa hari ini, bahkan bulan ini itu terasa lebih cepat gitu itu memperdua. Bahkan gak kerasa juga sekarang udah tanggal 24, besok tanggal 25 itu memperdua. Tinggal 5 hari lagi, abis udah bulan Juninya.

Ya walaupun bulan Juninya mau habis temu perdua, tapi ya sebisa mungkin kita harus mengusahakan selama 5 hari ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau memang merasa waktunya lebih cepat gitu temu perdua, kita juga harus bisa memanage waktu dengan baik gitu temu perdua. Jangan lupa juga untuk orang-orang rumah, tetap kamu harus sediakan waktu kamu untuk mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara

Walaupun waktu itu terasa lebih cepat di bulan ini tempur perdua, atau bahkan di 2026 gitu ya tempur perdua, gak kerasa loh udah bulan Juni aja gitu tempur perdua. Tapi ya namanya hidup, namanya kehidupan harus selalu dijalani dan terus waktu terus berjalan gitu ya. Klise sih sebenarnya tempur perdua, tapi ya memang begitu adanya gitu tempur perdua. Jadi kita sebagai manusia, apalagi sebagai anak muda gitu ya tempur perdua, yang mana sebenarnya waktu kita masih panjang gitu tempur perdua. Kalau misalnya katanya Dewa, jalan kita masih panjang, masih ada kesempatan. Kalau nggak salah kayak gitu lagunya. Jadi karena kita masih muda, jalan kita masih panjang, waktu kita masih panjang, harusnya dipergunakan sebaik mungkin tempur perdua untuk untuk memberikan yang terbaik gitu tempur perdua untuk kehidupan kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Dengan merasa waktu menjadi lebih cepat gitu ya tempur perdua, kenapa sebenarnya kalau misalnya secara teori pun ada gitu ya, secara saintis pun juga ada. Jadi semakin kesini gitu ya tempur perdua, semakin tahun semakin menengah atau mendekati akhir itu tempur perdua, bumi itu bergerak lebih cepat lagi tempur perdua mengitari matahari. Jadi ya berasa banget kalau misalnya dulu jam 5 masih gelap, sekarang jam 5 udah terang gitu. Iya, memang bumi bergerak lebih cepat gitu kalau misalnya udah mau ke akhir tahun gitu tempur perdua. Ya, seperti itu. Makanya kenapa kita merasa, aduh bulan kok cepet banget ya, hari kok cepet banget ya, udah cepet banget abisnya gitu tempur perdua.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan P Platant, yang kemudian digabungkan.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Barengan sama Cakra masih teman Pro 2 sampai nanti di jam 11. Dan hari ini masih ngobrolin soal waktu yang berasa begitu cepat gitu teman Pro 2. Kalau misalnya dijelaskan gitu teman Pro 2 tadi secara saintis gitu, secara sains, secara keilmuan gitu teman Pro 2. Memang ada penyebabnya kenapa kok kita ngerasa waktu itu berasa berputar lebih cepat gitu dari awal tahun. Ternyata ya memang seperti itu tuh Pro 2.

Atau bisa jadi ya itu berdua kenapa waktu itu berasa lebih cepat gitu tuh berdua. Satu mungkin dipengaruhi faktor eksternal, yaitu faktor bumi yang memang semakin menuju akhir tahun semakin cepat perputarannya mengelilingi matahari. Yang kedua adalah kalau misalnya kita emang banyak banget kegiatan gitu ya, disibukkan oleh banyak sekali kegiatan, itu berasa aja temu perdua kalau misalnya waktu itu berputar secepat mungkin gitu temu perdua.

Dan juga itu memperdua perbandingan dengan usia kita itu juga berpengaruh terhadap waktu yang kita rasakan tuh berdua. Misalnya umur 10 tahun, 1 tahun itu adalah 10% dari seluruh hidup yang kita udah jalani tuh berdua. Tapi saat umur 30 tahun, 1 tahun itu hanya sekitar 3% dari pengalaman hidup kita. Akibatnya tuh berdua otak merasa 1 tahun itu lebih kecil dibandingin sebelumnya. Kayak gitu tuh berdua. Gak cuma itu tuh berdua, seperti yang Sakra bilang lagi tadi, yaitu rutinitas ataupun kegiatan kita. Kalau misalnya waktu kecil ya kan kita banyak pengalaman baru, masuk sekolah, belajar soal sesuatu yang baru, ketemu teman baru. Tapi kalau misalnya udah gede, ya teman-temannya itu-itu aja, kegiatannya itu-itu aja gitu ya tuh berdua. Seringkali lebih rutin temu perdua karena sedikit memori baru yang tercipta temu perdua ketika ngeliat ke belakang periode waktu itu merasa lebih singkat gitu temu perdua. Buat kamu temu perdua yang mau cerita soal pengalaman kamu terkait hari yang lebih cepat gitu ya temu perdua, bisa ceritain aja ke WhatsAppnya Perdua RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Tes umum per 2 sudah mendekati jam 10, bahkan sudah jam 10 umum per 2. Itu artinya topik yang Cakra bawakan hari ini sekian dulu di jam 10 ini, sampai nanti di jam berapa ya? Jam 11. Mikir sampai jam berapa? Sampai jam 11 doang kamu bisa berbicara, Cakra. Ya, Cakra bakal ngebawain informasi penutup hari ini temen per 2 buat kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi. Itu temen per 2 cocok banget karena beberapa menit ke depan Cakra bakal bawain kamu kiat-kiat menjadi hidup sehat. Gimana sih menjadi hidup gitu? Kiat-kiat hidup menjadi sehat gitu maksudnya temen per 2. Dan juga Cakra bakal mengupas tuntas soal fun fact makanan nih temen per 2. Jadi buat kamu gitu ya yang kepo-kepo gitu temen per 2, kamu bisa mendengarkan ini selama beberapa menit ke depan sampai jam 11 nanti temen per 2. Jangan pindah-pindah frekuensi, di sini aja di 95,3 teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, sesuai janjinya Cakra bakal bawain kamu informasi kesehatan nih teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang punya waktu untuk tidur siang gitu teman Pro 2, atau menyempatkan waktunya untuk tidur siang, selamat, karena kamu sedang menyayangi tubuh kamu teman Pro 2. Karena ada beberapa manfaat tidur siang yang jarang kamu sadari nih teman Pro 2, dan mungkin teman Pro 2 sudah kamu rasakan sampai sekarang.

Jadi itu nomor 2, tidur yang cukup itu adalah salah satu faktor penting ya untuk menjaga kesehatan jantung, otak dan juga metabolisme tubuh. Tapi kalau misalnya tidur malam itu tidak terpenuhi itu nomor 2 atau tubuh mulai kehilangan energi di tengah hari, tidur siang itu bisa jadi solusi sederhana yang efektif. Nah, buat kamu nomor 2 yang memang punya waktu gitu ya nomor 2 untuk tidur siang, enggak apa-apa nomor 2. Tapi kalau yang enggak punya jangan dipaksain ya. Ntar kalau misalnya lagi kerja, waktunya tidur siang nih kata Cakra gitu, langsung kamu tidur di tempat kerja padahal deadline mengejar gitu, ya jangan sampai ya temen perdua. Tapi temen perdua ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh nih temen perdua kalau misalnya kamu punya kebiasaan tidur siang nih temen perdua. Ini dilansir dari WebMD temen perdua. Adapun manfaat tidur siang yang jarang kamu sadarin adalah yang pertama, meningkatkan kewaspadaan dan juga konsentrasi itu nomor 2. Nah, tidur siang singkat selama 20-30 menit itu bisa membantu meningkatkan kewaspadaan sehingga seseorang itu bisa lebih mudah berkonsentrasi waktu kamu kerja itu nomor 2, belajar ataupun menjalankan aktivitas yang punya perhatian penuh itu nomor 2. Nah, gak cuma meningkatkan waspada dan juga konsentrasi itu nomor 2, tapi tidur siang juga bisa memperbaiki suasana hati itu nomor 2. Kalau misalnya moodmu lagi jelek, lagi marah, lagi sensitif, lagi frustasi gitu ya nomor 2, gaji gak turun-turun padahal udah tanggal segini gitu nomor 2, mungkin tidur siang adalah solusi yang tepat karena bisa membantu memperbaiki suasana hati kamu nomor 2 dan bisa memberikan kesempatan buat tubuh dan otak kamu untuk beristirahat bentar gitu nomor 2. Bahkan cuma berbaring atau istirahat gitu ya nomor 2 selama beberapa waktu, seseorang bisa merasa lebih rileks dan tenang gitu nomor 2. Gak cuma meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi dan juga memperbaiki mood kamu nomor 2, tapi tidur siang ini bisa membantu meningkatkan daya ingat. Buat kamu yang suka lupa-lupa, ini cocok banget nomor 2. Karena Cakra pun kayak gitu nomor 2. Kalau misalnya keseringan lupa, mending tidur siang. Cakra yakin pasti makin lupa. Lupa kalau misalnya tidurnya udah kelamaan.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Biar gak los waktu baru bangun tidur temu perdua, kamu bisa minum air putih nih temu perdua. Gak cuma nyegerin, tapi ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapetin nih temu perdua.

Jadi itu nomor 2 buat kamu yang belum tahu, air putih itu penting banget ya buat menjaga fungsi tubuh sama otak kamu, itu nomor 2. Tapi itu nomor 2, minum air di waktu-waktu tertentu itu bisa lebih bermanfaat. Setiap waktu itu bagus gitu, itu nomor 2. Tapi di waktu-waktu tertentu itu lebih bermanfaat gitu, itu nomor 2. Salah satunya adalah meminum air putih waktu bangun tidur. Itu bisa mengangkut nutrisi ke sel dan juga mengatur suhu tubuh dan melumasi persendian, nomor 2. Jadi nomor 2 buat kamu yang belum tahu atau kamu udah melakukan kebiasaan ini tapi ternyata ada loh manfaatnya buat kesehatan kamu, nomor 2. Jadi minum air putih setelah bangun tidur itu nomor 2, mengutip dari Healthline, itu bisa meningkatkan kinerja mental kamu, nomor 2. Dehidrasi ringan itu bisa berpengaruh pada kewaspadaan, konsentrasi dan juga memori jangka pendek. Makanya nomor 2, beberapa orang percaya dengan minum segelas air putih setelah bangun tidur itu bisa menjaga fungsi otak secara optimal. Gak cuma meningkatkan kinerja mental nomor 2, tapi juga membantu hidrasi tubuh nih, nomor 2. Jadi waktu tidur itu tubuh kamu itu bakal kekurangan cairan, nomor 2, karena gak ada asupan baru selama kamu tidur, nomor 2. Tapi perlu dicatat ya, nomor 2, ketika urin kamu itu terlihat lebih pekat setelah tidur, belum tentu kamu mengalami dehidrasi, nomor 2. Hal ini semata karena tubuh kekurangan asupan cairan selama kamu tidur. Gak cuma membantu hidrasi tubuh dan juga meningkatkan kinerja mental, tapi minum air putih setelah bangun tidur bisa meningkatkan suasana hati, nomor 2. Gak cuma tidur siang aja yang meningkatkan suasana hati atau memperbaiki suasana hati kamu, tapi minum air putih waktu bangun tidur, entah itu bangun tidur siang ataupun bangun tidur pagi, nomor 2, itu bisa meningkatkan suasana hati. Ini dikutip dari Medical News Today. Minum air waktu bangun tidur itu, nomor 2, bisa memberikan efek positif pada suasana hati seseorang gitu. Ini kayaknya cakra yang ngantuk deh. Nah, studi pada 2019, nomor 2, menemukan dehidrasi berdampak negatif pada suasana hati kamu, nomor 2. Adapun deh rehidrasi, nomor 2, atau minum air putih itu, nomor 2, memperbaiki suasana hati dan gejala kelelahan, nomor 2. Jadi buat kamu tuh nomor 2 yang kalau misalnya bangun tidur belum minum air putih tapi langsung buka HP, kayaknya perlu diganti deh nomor 2. Habis bangun tidur minum air putih, jangan buka HP.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar ya. Sepertinya ini terakhir informasi yang bisa Cakra kasih tahu ke kamu Temu Pro 2, karena udah jam segini juga. Nih Temu Pro 2, kabar gembira seperti nama yang satu ini, soda gembira yang masuk menjadi daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Benar banget, Temu Pro 2, soda gembira ini muncul dalam daftar teranyar yang diperbarui Taste Atlas. Minuman satu ini duduk di posisi kedua dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia, Temu Pro 2. Daftar ini berbeda dengan soft drink terbaik di dunia, Temu Pro 2. Nah, gimana? Yang notabene merupakan minuman kemasan hasil pabrikasi. Sementara jenis soft drink didefinisikan sebagai minuman racikan yang dikenal di tengah masyarakat. Soda gembira sendiri, Temu Pro 2, pada dasarnya merupakan minuman yang memadukan air soda, susu kental manis, dan juga sirup, Temu Pro 2. Perpaduan ketiganya ini menghadirkan rasa manis yang menyegarkan, Temu Pro 2. Taste Atlas sendiri, Temu Pro 2, mendefinisikan soda gembira ini sebagai minuman manis dan bersoda yang banyak dikonsumsi di seluruh Indonesia, utamanya di Jawa dan juga Sumatera. Namanya berarti soda bahagia, mencerminkan statusnya sebagai minuman ceria dan menyenangkan yang sering dinikmati saat makan meriah, pertemuan, dan juga sebagai teman menikmati waktu santai, Temu Pro 2. Jadi Temu Pro 2, kalau misalnya dilihat dari daftar versi Taste Atlas jenis soft drink terbaik di dunia, yang pertama ada Chinotto dari Italia, ada soda gembira dari Indonesia, ada Club Mate dari Jepang, ada Italian Soda dari Amerika Serikat, ada Apfelschorle dari Jerman, Temu Pro 2, ada Vimto dari Inggris, ada soda Colombiana dari Kolombia, dan juga minuman-minuman lain sampai 10, Temu Pro 2.

Ini makin kesini makin banyak ya tempur dua makanan dan minuman yang apa ya masuk ke daftar terbaik de sedunia gitu ya tempur dua, atau terbaik internasional menurut Taste Atlas tempur dua. Bahkan ada juga tempur dua makanan terburuk menurut Taste Atlas tempur dua. Ya namanya apa ya, selera orang kan beda-beda ya, tempur dua gak bisa disamain jadi satu gitu. Jadi ya mungkin ada yang merasa ini enak, merasa itu kurang gitu ya tempur dua. Tapi yang namanya makanan, kalau misalnya cakra dikasih mah tetap dilahap sih. Selama emang makanannya, bentuk makanannya sangat-sangat nikmat ya tempur dua gitu. Kalau misalnya gak menggugah selera mah sama aja bohong gitu. Ya udahlah ya tempur dua, udah 52 menit lepas dari jam 11 juga. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Inuar yang bertugas pamit. Selamat malam tempur dua, selamat beristirahat, sampai ketemu sama Cakra di 2 hari lagi.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Just Music Pro 2.
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

0: 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania, Challenger 2, yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.
1: Teman terbaik.

udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada? Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Dyah Kitardja, yang juga merupakan putri dari Raden

Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
0: Teman terbaik.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang, menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susahmu gitu. Susahmu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just music.
4: Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

0: hanya berpangku tangan.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Sekecil apapun uangnya, akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi, sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebuah

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, girang gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya. Teman terbaik.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Hidup itu sederhana jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup kamu dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan? Tapi terkadang kamu terlalu masuk dalam urusan orang lain yang sebenarnya bukan bagian dari hidup kamu. Sehingga hidup terasa begitu berat dan juga rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk dan juga tidak benar kerap dilakukan. Kamu menganggap diri kamu rendah dan inilah yang membuat hidupmu terasa sulit.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

teu-kitu perhatiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Sepertinya informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana, di mana informasi pertama untuk edisi Kamis 25 Juni 2026 akan disampaikan seputaran dari SPMB. Tahap pertama ditutup, jalur domisili dibuka tanggal 31 Juni. Catatan terhadap tahap pertama sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK Provinsi Bali tahun ajaran 2026 resmi ditutup kemarin. Kepala Disdikpora Bali Ide Bagus Gede Wesnawa Punia ini mengatakan proses seleksi jalur afirmasi mutasi dan prestasi berjalan lancar dengan hasil akan diumumkan pada tanggal 29 Juni 2026. Ia menyebutkan penerapan tes kemampuan akademik atau TKA ini memberikan gambaran kemampuan akademik peserta didik bahkan terhadap siswa yang meraih nilai sempurna pada mata pelajaran tertentu. Dan kemudian selanjutnya itu pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili akan dibuka pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026 bagi calon peserta didik yang belum lolos di tahap pertama. Wesnawa menegaskan seleksi tahap mengacu pada nilai TKA dan rapor secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.

Labuan Ketapang, sementara di Gilimanuk diberlakukan sistem tiba bongkar berangkat atau TBB untuk mengurai kepadatan. Meski demikian, kondisi di Pelabuhan Gilimanuk telah kembali normal pada hari Rabu 24 Juni kemarin. Komandan Pos TNI AL Gilimanuk Letu Laut Yuli Prasetyo ini memastikan keaktifan atau aktivitas penyeberangan kini berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Sementara itu, General Manager Humas ASDP Ketapang Gilimanuk Bin Tang Felvian mengatakan lonjakan arus penumpang dipicu masa libur sekolah yang bertepatan dengan cuaca tidak bersahabat. Data Posko Ketapang mencatat sebanyak 25.626 penumpang dan 6.686 kendaraan menyeberang dari Jawa menuju Bali dalam 24 jam Selasa tanggal 23 Juni. Untuk mengurai antrean, ASDP ini menambah kapal perbantuan jenis LCM dan mengoperasikan KMP Pratita di dermaga ponton guna memperlancar arus kendaraan khususnya roda 2. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Morning Vibe sampai nanti di jam 10 pagi.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang

Masih disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Emerald 70 Denpasar. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Bersama dengan Yogi menyapa kamu di pagi hari ini kembali di Morning 5 ya. Dan tentunya untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, how are you today? It's gonna be a fun day karena diawali sama Yogi Adi Dwi Payana yang baik hati, tidak semua rajin menabung dan pintar. As always, it's gonna be a fun day kalau misalnya kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, kalau di 95,3 Pro 2 FM dan pasar ataupun juga di WhatsApp. Oh, WhatsApp bisa dengerin ya? Bisa kali ya. Ataupun juga boleh banget nih teman Prodo untuk bergabung bersama dengan Yogi di streaming www.rri.co.id and don't forget to check out our application RR Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Alright, I know, hold on, you have to wait a few minutes because I'm just telling you that our social media is already on every day. Don't forget to follow our social media, especially on Instagram, TikTok, and then Twitter, or we already changed it into X, and then, what else? Facebook fan page. It's gonna be easy to find because our username is all the same. Jadi bisa langsung aja cari di RRI Pro 2 Denpasar and you gonna be fine. Yogi Adi Dwi Payana and some kind of the all announcer over there, gitu ya. Dan tidak lupa juga nih teman Pro 2 di pagi hari ini biar makin harinya cerah juga ya. Pro 2 Morning Vibes itu bakalan kasih tahu kamu seputaran dari perkiraan cuaca. Terus ada topik yang bakal kita bahas juga di pagi hari ini. And don't forget to update a lot of things in 2025. Ah, ini 2026 ya Cina. I'm so sorry, I just forget about this year. Dan without any further ado, please stay tuned only on 95.3, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

0: mau tahu ya Mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: You're listening Pro 2 FM RRI.

Baiklah teman Pro 2, kali ini Yogi bakal mau kasih tahu kamu perkiraan cuaca edisi hari ini. BTW suaranya Yogi bagus ya kalau kayak gini ya. Radio banget gitu. Oke, untuk edisi hari ini tepatnya tanggal 25 Juni 2025, di mana 2026 gitu ya. Gimana sih? Selalu salah. Ya, yang benar kan yang lain. Oke, untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni di daerah Jemberana, Taman Pro 2 yang bakal diprediksi berawan aja dengan suhu dari 21 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembapan 70 sampai dengan 96%. Terus kemudian Tabanan nih hari ini prediksi cerah berawan aja, suhunya dari 21 sampai dengan 27 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai dengan 97%. Badung juga masih nebeng dengan cerah berawannya, Taman Pro 2. Sebenarnya kalau dibilang nebeng enggak juga ya. Sama gitu ya, dengan suhunya dari 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan 65 sampai dengan 96. Dan ngekor di belakangnya ada Gianyar yang diprediksi bakal cerah berawan aja, suhunya hari ini 21 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembapan 67 sampai dengan 97%. Klungkung berawan ya Taman Pro 2, suhunya dari 24 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan 66 sampai dengan 86%. Dari Klungkung kita menuju Bangli, Taman Pro 2 yang hari ini bakal berawan aja dengan suhu dari 21 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan 65 sampai dengan 99%. Karangasem diprediksi berawan, suhunya dari 21 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan 67 sampai dengan 97%. Buleleng juga hari ini bakal berawan aja nih Taman Pro 2 dengan suhunya dari 22 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembapan 69 sampai dengan 93%. Dan last but not least, we going up with Kota dan Pasar dengan suhunya dari 23 sampai dengan 29 derajat Celcius, diprediksi bakal cerah berawan aja dengan kelembapan 68 sampai dengan 90%. Itu dia nih ya Taman Pro 2 untuk diprediksi hari ini edisi 25 Juni 2026 untuk hari Kamisnya. Semua informasi ini langsung aku kutip Taman Pro 2 dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Kota dan Pasar. But they don't know what is what. They just strut. What the fuck?

0: tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Siap-siap untuk lagi in topic sekaligus kamu juga boleh banget request ke lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara teman pro 2. Caranya kayak gimana sih kak? Boleh dong dikasih tahu caranya kayak gimana? Ih mudah banget ya teman pro 2. Kalau misalnya kamu sekarang lagi mendengarkan pro 2 FM di Pasar, join bareng sama dengan Yogi gitu cenah. Boleh kamu langsung aja untuk menyapa sama Yoginya nih teman pro 2 dari kawasan timur kota Denpasar gitu ya. Kamu ini berkaitan sama situasi orang-orang yang sedang berpacaran. Aduh suka banget ya Yogi membahas topik-topik yang berkaitan sama pasangan. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal pasangan ya teman perempuan seru aja gitu. Kenapa seru? Iya karena kalau udah ngomongin soal pasangan semuanya pada tertarik. Ini nih kalau misalnya lagi komunikasi, lagi ngobrol atau lagi hangout, kata-kata keramat yang paling bikin unmood gitu ya teman perempuan 2 dari pasangan kamu. Boleh dong dikasih tahu sama Yoginya ya kata-katanya apa gitu ya, biar kita termotivasi untuk menghindari kata-kata tersebut. Jadi boleh banget langsung dikasih tahu sama Yoginya ya, kata-kata keramat yang dihindar, kata-kata keramat yang perlu dihindari dari pasangan gitu ya. Kata-kata keramat yang bikin unmood sih lebih tepatnya ya. Jadi buat kamu yang ngerasa kalau udah keluar ini dulu bete banget. Kalau misalnya aku kasih contoh ada, tapi nanti di segmen berikutnya ya. Dan kalau kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM di pasar, boleh sekalian langsung request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Bergabung di seputar WhatsApp, Facebook, X, Instagram, juga TikTok. Sampai nanti di jam 9 pagi. Ditunggu sama Yoginya, oke? Okay?

0: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
1: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
2: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa mengandung gerakan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Yes, yes, yes. Namanya juga pasangan ya, pasti ada yang namanya bumbu-bumbu keharmonisan. Ada bumbu-bumbu juga percikan yang bikin ladanya jadi makin panas gitu, teman Pro 2, iya. Tapi kalau ngomongin soal konflik gitu ya, dimana ya, ini bagian yang tidak bisa dihindari juga dalam sebuah hubungan. Perbedaan pendapat misalnya, atau kesalahpahaman, atau rasa kecewa deh sesekali, pasti dapat terpicu ya pertengkaran dengan pasangan. Bertengkar boleh aja nih, teman Pro 2, tapi hindari nih ya beberapa kalimat-kalimat yang bisa memicu pertengkaran itu malah makin jadi runyam. Kira-kira apa sih, teman Pro 2? Tapi kalau misalnya topiknya digabung sama yang sekarang kita bahas, kata-kata keramat dari pasangan kamu yang bikin unmood gitu-gitu ya, kira-kira apa nih, teman Pro 2? Yugi punya satu kata yang sebenarnya ini biasanya sangat sering terjadi dan juga sering terucap oleh siapapun, terutama abow-abow, tapi gak boleh justifikasi, laki-laki juga sering melakukannya ya, yaitu adalah apalagi kalau tidak bukan, terserah.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Eh, nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Masih ada kesempatan untuk kamu untuk request teman berdua ya. Tapi dalam suatu hubungan ya, ucapan terkesan sepele bisa meninggalkan luka batin, menurunkan rasa percaya, bahkan memicu konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, menjaga cara komunikasi saat berselisih menjadi hal yang sangat penting teman berdua. Kalimat-kalimat yang sebaiknya diucapkan saat bertengkar ataupun juga lagi ribut sama pasangan tuh sebaiknya dihindari juga, karena ini bisa memicu. Dengan memilih kata-kata yang tepat teman berdua ya, dapat membantu pasangan menemukan solusi tanpa saling menyakiti. Dikutip dari Like Minds, ada beberapa kalimat yang sebaiknya tidak diucapkan saat bertengkar dengan pasangan untuk menjaga keharmonisan dari hubungan kamu. Mau tahu lebih lengkapnya? Yogi bakal bahas ini selama 1 jam dari jam 8 sampai dengan jam 9. Aku juga masih buka untuk kamu yang pengin banget request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Teman Pro 2 bergabung di Morning Vibes kali ini ya, melalui WhatsApp, Facebook, X, Instagram, juga TikTok, semuanya on your phone. Jadi tunggu apa lagi? Buruan sebelum nanti di jam 9 kita wrap up loh.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh,